0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Salsabil Hashu.
1: Seru ya lagunya ya.
0: Kayak apa sih, kepikiran apa bikin judul lagu Hashu?
1: Tapi itu liriknya relate loh.
0: Iya ya.
1: Iya kan, tentang bekerja, pekerja lah gitu istilahnya.
0: Ini seru ya. Kok kepikiran gitu bikin Hashu?
1: Itu kalau kata netizen sih itu sebenarnya kata-kata yang diplesetkan.
0: Ah, aku tahu. Ya,
1: itulah pokoknya. Tapi
0: iya pinter sih.
1: Jadi aku oh iya juga ya.
0: Pinter sih aku bilang.
1: Iya, apa dia tuh memang ini ya, musikalitasnya tuh kan tinggi
0: yes.
1: gitu kan.
0: Jadi lagu-lagunya juga enak, aku suka
1: iya,
0: yang ini.
1: Iya, relate kehidupan sehari-hari kalau lagunya Bro. Salma tuh.
0: Enjoy ya. Mm-mm. Tapi aku suka ini loh yang Berhadap Pada Timur.
1: Oh iya, aku juga suka. Itu kan tentang suaminya.
0: Iya katanya. Kan
1: so sweet banget ya kalau bisa bikin lagu ya.
0: Aku kalau bikin lagu kayak apa ya? Aku nyanyi aja, udahlah nih berisik katanya gitu.
1: Enggak, masih mending berisik ya. Udahlah enggak usah nyanyi, nanti kaca pecah.
0: Ya Allah, kejam kau ya. Coba waktu pacaran dulu bilangnya apa. Kirim dong VN mau denger suaranya.
1: Upat.
0: Jiji. Sekarang udah jadi bini aja.
1: Karena kita udah kebanyakan teriak di rumah.
0: Mungkin
1: jadinya,
0: ya.
1: Udah diam lah.
0: Kita gitu. Udah konser di rumah mungkin. Jadinya kayak aduh berisik banget nih perempuan gitu ya.
1: Iya.
0: Udah kau mau jajan kan yuk. Pernah gak dikasih duit 50.000 sama laki?
1: Oh,
0: mau
1: iya?
0: Jajan di Indomaret.
1: Seneng kan. So, kayak mau jajan ya udah nih bawa lah ya.
0: Iya
1: kan?
0: Lagi. Dan kita suka lagi.
1: Iya, kayak,
0: kenapa kita perempuan ini mudah tergoda ya?
1: Terus nanti depan Indomaret ada cilok, ada apa? Ah, adalah.
0: Tapi sesungguhnya 50.000 tuh gak cukup sayang.
1: Geli-geli aja tapi ya nah, alhamdulillah.
0: Tapi kok aku suka gitu kayak udah ini jajan gitu. Duit kita juga ada bang gitu. Tapi duit abang kok lebih enak ya.
1: Kalau duit kita tuh kayak ntar dulu deh.
0: Iya lagi.
1: Minta dulu.
0: Iya lagi. Kayak ya udah jajan di nomor aja gampang gitu ya. Udah jajan aja. Tapi kalau dari laki gitu duitnya
1: beda.
0: Kok ada manis-manisnya.
1: Iya, itulah itu namanya nafkah.
0: Seru banget ya. Aduh. Kita mau cek ini
1: iya,
0: CCTV lah.
1: Ya.
0: Coba ada yang lapor enggak lapor
1: ada. Yang lapor dulu nih. Ada dari Sultanul Ihsan. Katanya di Tembesi bengkel udah mulai macet. Terus ada ini nih katanya terupdate-nya ada pantauan kecelakaan di turunan Daeng depan Buana Central Park arah Batu Aji.
0: Coba, nah, videonya bisa di-play enggak?
1: Coba kita lihat ya.
0: Apa itu kecelakaannya kayak mana?
1: Motor kayaknya sih.
0: Aduh, semoga enggak ada korban ya.
1: Oh iya motor-motor sih.
0: Motor-motor ya. Nah itu teman Pro 2 hati-hati bawa kendaraannya.
1: Betul.
0: Ya. Karena ramai banget, jangan nyalip-nyalip juga.
1: Iya sabar-sabar aja ya, nambah udah macet ya sudahlah gitu.
0: Terima kasih Sultanul ya infonya ya.
1: Terus satu lagi nih ada dari Ilham Ramadan. Katanya lapor Min Bundaran Barelang macet efek kecelakaan di Daeng. Oh sama yang tadi tuh.
0: Yes.
1: Berarti memang masih macet gitu ya lumayan ya tahun 2 ya. Jadi ya buat kamu yang lagi daerah sana juga ya sabar-sabar aja ada kecelakaan
0: ya,
1: ternyata guys.
0: Itulah makanya mungkin bertanya-tanya kan ini apa ini macet ya, ini kecelakaan guys.
1: Biasanya kan gitu.
0: Nah ini di Simpang Bayi Indonesia masih
1: Simpang
0: agak
1: BI
0: belum
1: lancar. Iya
0: ya,
1: karena kan kalau Simpang BI lampu merahnya aja nih yang bikin panjang gitu ya.
0: Betul. Gimana lagi?
1: Di Bundaran Madani.
0: Iya, Bundaran Madani.
1: Bundaran Madani ada enggak macet.
0: Kayaknya tadi habis hujan
1: lancar.
0: Tuh ya, basah
1: iya,
0: jalannya.
1: Iya, basah.
0: Lancar jaya.
1: Lancar jaya.
0: Cuacanya beneran. Juga terang benderang.
1: Oh, cerah. Mataharinya bersinar.
0: Kayaknya sih bakal panas yang ini.
1: Iya sih, tapi ya sudahlah ya, alhamdulillah. Cucianku belum kering ya kemarin
0: iya,
1: gara-gara hujan.
0: Iya, udah 2 hari.
1: Terus ini di Simpang Casablanca seperti
0: ini yang
1: biasa.
0: Kita mau lihat ya.
1: Tapi ini lancar loh kategorinya. Karena udah jam segini kali ya, 7.20.
0: Mungkin ya, jadi enggak setak-setak lagi, guys.
1: Benar, tapi masih
0: tapi lumayan rame
1: yes,
0: banget tuh di.
1: Masih padat tuh belakangnya.
0: Kayaknya di flyover-nya itu masih rame ya.
1: Iya, atau enggak ini karena lampu hijau bisa
0: mungkin.
1: Ya kan?
0: Tapi enggak stuck loh jujur.
1: Oh, iya, bener,
0: biasanya
1: bener.
0: Tuh padat banget.
1: Kayak ada jedanya gitu lah
0: enggak sih yang ketiban juga rame.
1: Iya lagi.
0: Kenapa ya?
1: Coba nanti kita lihat di shortlink.
0: Apa mungkin orang yang ke Batu Aji juga lewat Tiban kali ya?
1: Motornya jauh nggak sih kalau kayak gitu?
0: Nggak tahu sih, tapi kok rame banget hari ini.
1: Kalau ini di mana nih? Shortlink.
0: Tuh kan aku bilang
1: ya kan?
0: Juga
1: ya
0: kayak
1: rame
0: ada.
1: Sih.
0: Kenapa rame ya? Jadi, biasanya ketiban kan nggak serame itu ya?
1: Kayaknya pekerja-pekerja yang dari kan di daerah Sekupang tuh sekarang juga banyak ini gak sih tempat kerja gitu loh.
0: Oh jadi iya
1: kayak,
0: iya
1: jadi kayak kebalik gitu loh, yang Tiban kerjanya ke arah Batam Center. Nah yang Batam Center kerjanya daerah Kupang. Jadi iya kan ya lagi. Sudahlah bertukar tempat lah ya.
0: Iya jadi rame lah Tiban kita ya. Anak Tiban here.
1: Terus ini di mana nih? Simpang Kuda.
0: Simpang Kuda.
1: Wah, di namanya.
0: Ini Simpang juga Kuda. Ini juga lumayan rame loh. Wah, arah ke terowongannya.
1: Iya, arah terowongan rame, tapi arah yang lampu merah mana tuh? Itu juga enggak terlalu rame sih.
0: Enggak rame ya. Ke arah Glayel ya.
1: Arah Glayel tuh enggak terlalu
0: rame. Lancar aja.
1: Karena kan sekarang juga udah ini ya guys ya, udah lebar jalannya. Batam tuh mana sih jalan yang enggak lebar? Sekarang semua mau dilebarin.
0: Semuanya ya. Iya. Bahkan dekat perumahan aku juga itu udah mulai-mulai mau dilebarin.
1: Muka ini kuning, ramai lancar. Muka Kuning juga aman terkendali
0: belum,
1: ya guys.
0: Belum
1: ya?
0: Muka Kuning enggak sih? Temenggung.
1: Sebelum iya Temenggung ya. Arah lah arah Muka Kuning.
0: Tapi
1: gitu.
0: Ramai ya dua-duanya. Dari Muka Kuning ke Batam Center juga lumayan ramenya.
1: Yang arah Batam Center banyak motor ya.
0: Banyak mau ini kerja tuh. Ini udah 7:23 ya guys
1: yes.
0: ya. Berarti 7 menit lagi 7:30.
1: Iya, jangan lupa absennya. Apakah Anda?
0: Aku udah absen belum?
1: Ih, aku lupa.
0: Anda? Aku suka gitu kadang.
1: Ya ampun.
0: Ya suka lupa absen adalah
1: ikhlas. Merugikanlah ikhlas ya kalau udah lupa absen barang tuh itu. Ya ampun.
0: Gimana mama ini pagi-pagi bangun subuh gedebak-gedebuk.
1: Iya benar lagi.
0: Lupa lah absen itu ya kan.
1: Aku pun kadang gitu gedebak-gedebuk atau gak mau pulang kayak aduh, anak udah ini anaknya rewel.
0: Iya.
1: Pengen cepat-cepat pulang ya udah pas pulang sampai rumah belum absen lagi balik ya sudahlah.
0: Tapi aku suka sih kalau balik lagi buat absen. Kenapa?
1: Kenapa emang?
0: Bisa jajan habis itu.
1: Sebenernya itu modus kok kan.
0: Betul.
1: Kok mau jajan bukan mau absen.
0: Pi belum absen loh Pi gitu kan.
1: Ketinggalan absen.
0: Iya habis itu beli cilok. kamu masih bisa berkabar banget ya sama Pro 2. Lapor minnya kita masih tungguin ya. Nanti kita bacain lagi deh lapor minnya.
1: Yes.
0: Kita simpen dulu ya.
1: Betul.
0: Pokoknya buat kamu hati-hati jalan ya, drive safely. Bisa mention kita di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Balik lagi teman berdua di Spada.
1: Yes, ini lagu ini mengingatkan kita pada zaman-zaman sekolah ya.
0: Zaman-zaman belia.
1: Eh, sekolah apa? Kuliah enggak sih? Sekolah. Sekolah lah ya.
0: Iya, bisa.
1: Kemana ya Selena Gomez sekarang?
0: Enggak pernah kelihatan ya. Itu zaman-zaman dia masih sama Justin Bieber enggak sih?
1: Aku suka banget lagi lagunya yang ini.
0: Memang.
1: I love you like a love song, baby.
0: Dulu tuh mereka pasangan ini ya.
1: Hot. Sama itu. Who says? Suka enggak? Who says you're not perfect?
0: Enggak tahu aku lagu itu.
1: Itu enak. Waktu itu dia masih main di Disney.
0: Oh iya, kan dia memang ikon Disney banget.
1: Yes, I love it. Percaya gak sama teori konspirasinya?
0: Apa tuh?
1: Katanya Selena Gomez yang sekarang bukan Selena Gomez.
0: Maksudnya gimana ya?
1: Ya, Selena Gomez yang sebenarnya itu sudah hilang begitu.
0: Sudah gone
1: gitu. Ya, katanya begitu. Makanya si Justin Bieber bikin lagu Ghost. Kan ada liriknya itu. Apa? I will be... apa katanya, pokoknya pokoknya ada ghost-ghostnya gitulah. Pokoknya katanya itu buat Selena. Percaya
0: nggak? Aku nggak pernah denger lagi.
1: Sekarang ini penampilan Selena itu agak berubah gitu, kata netizen kayak itu bukan dia sih gitu.
0: Masa sih, aku udah lama sih juga nggak lihat,
1: nggak ngikutin
0: banget gitu
1: teori konspirasinya ya.
0: Enggak, emang dia berubah apa sih?
1: Beda banget sekarang wajahnya, kata orang sih dia hanya menua gitu.
0: Ini
1: bukan.
0: Ini yang terbaru.
1: Yes.
0: Ini.
1: Yeah.
0: Oh.
1: It's different, right? Tapi ada yang bilang juga dia kan kena sakit lupus.
0: Oh iya, bisa.
1: Makanya jadi agak beda gitu aja ya. Ya ada aja netizen.
0: Ceria yang... banget ya. Ya ini kan? Sumringah gitu.
1: Itu yang pojok ini, kiri, pojok ini. Kiri different kan?
0: Ini dia sekarang ini.
1: Yes.
0: Iya sih, emang agak beda
1: ya.
0: Ya
1: kan.
0: Iya sih, tapi ya menua juga bisa ya, guys ya.
1: Iya, kata orang-orang.
0: Ya, dia just aging. Bertambah berat badannya kan jadi bikin beda juga struktur mukanya. Dulu kan masih belia.
1: Sekarang katanya dia udah ini ya, udah married apa masih tunangan sama Benny Blanco gitu. Jadi udah enggak terlalu eksis lagi Selena Gomez.
0: Itu gitu. Mungkin karena kita yang diingatan kita tuh masih dia yang
1: muda.
0: Belia itu muda,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Lupa kalau tahun-tahun itu berjalan dengan cepat.
1: Apalagi perempuan ya, beda banget pastinya ya. Ya gitu deh, ada yang teori konspirasi mengatakan begitu. Kita ini ya,
0: balik
1: intermezzo
0: lagi.
1: Ya, kita balik lagi. Kita mau cain lapor minyan nih.
0: Betul, rame ya yang laporan pagi ini di hari
1: siapa,
0: Senin.
1: Siapa?
0: Ini ada Hazlin Inka, kata dia lapor min SP juga macet.
1: Padat merayap ya. Cantik langitnya.
0: Iya kan? Semua yang kirim foto memang menampakkan udara hari ini tuh cuacanya bagus ya.
1: Aku saranin ya. Udara-udara cuaca kayak gini tuh enaknya ngeliatin sunset, guys.
0: Oh iya, semoga ada ya.
1: Iya, ada loh. Kemarin cantik banget mataharinya, gede.
0: Iya.
1: Iya, kayak
0: padahal kemarin hujan
1: banget.
0: Loh.
1: Iya, abis hujan mataharinya lumayan menyala.
0: Oh iya sih, bener-bener.
1: Panas banget. Di mana lagi, siapa lagi?
0: Ini Rudy, Bang Rudy.
1: Ya, Bang Rudy katanya.
0: Lapor

0: Bundaran Barelang stuck macet, cuaca cerah. Sekian laporan.
1: Terima kasih. Semoga gajinya masih ada sampai akhir bulan ya.
0: Secerah Bang itu ya.
1: Amin.
0: Terus dari Lorenzo.
1: Ini namanya Lorenzo atau Irenzo?
0: Irenzo, ya pokoknya ada Zo-nya.
1: Iya pokoknya gitu deh.
0: Katanya. Lapor Min, Bundaran Barelang. Kata dia gitu, coba kita tengok ya.
1: Ih macet Ima, kali.
0: Iya memang lo macet kali.
1: Tapi ya, aku suka di jalan ke sini tuh cantik, pemandangannya banyak hijau-hijau.
0: Iya sih.
1: Kepang.
0: Itu hijau jalan dan biru tuh.
1: Jalannya mau digedein guys, tenang guys.
0: Ini udah gede gak sih?
1: Itu pinggir-pinggir kayak ada pembangunan.
0: Enggak tahu lah ya kalau kurang
1: soalnya
0: gede.
1: Soalnya di area Batu Aji sana aku kemarin lewat situ kayak banyak.
0: Mau dilebarin lagi.
1: Yes.
0: Ya? Nanti kita lihat lagi ya. Ini dari Rico Andestian. Lapor Min, Batu Aji muka kuning macetnya. Buset. Kemacetan. Ada apa pagi? Itulah yang tadi kecelakaan itu bisa juga.
1: Iya guys, tadi ada laporan kecelakaan di daerahnya.
0: Kecelakaan yang situ jadi merembet kemana-mana kayaknya.
1: Padahal memang udah macet, makin macet gitu ya. Bersabar kalian guys.
0: Iya ya, sabar-sabar ya. Ini kalau yang biasa kayak udah memprediksi macetnya segini, ternyata macetnya lebih parah, jadinya telat. Ya udahlah ya.
1: Izin aja, izin Pak.
0: Izin
1: nih,
0: Pak.
1: Nih Pak, lihat deh Pak. Macet banget Pak, saya gak bisa terbang gitu.
0: Iya. Ini siapa?
1: Oh itu harus buka di ini.
0: Buka di mana ini?
1: Di apa namanya? Dia request
0: HP,
1: soalnya.
0: Oh ini nih. Ada mobil mogok di bagian kiri dan tidak dipinggirkan kata gitu. Kata Bang Ilham, nambah nih informasinya ya teman-teman.
1: Oh, tidak dipinggirkan
0: ya.
1: Gitu mobilnya.
0: Pantaslah macetnya gitu. Betul juga sih kayak biasanya tanpa maksudnya enggak ada kecelakaan juga macet ya. Kita tahu macetnya luar biasa, tiba-tiba ada yang kecelakaan makin menjadi jadi.
1: Tahu. Ini kayaknya dia salah mention deh.
0: Oh iya ya.
1: Ini si Sanggar Tari Intan. Dia kirim foto penarinya. Nanti kita suruhnya lapor Min Gias. Kenapa ya?
0: Salah kirim kayaknya.
1: Kayaknya.
0: Ya. Kayak pengen kirim kemana? Teringatnya Pro 2 Batam.
1: Enggak tahu deh. Iya kayaknya ya. Dari Ilham nih. Mobilnya mogok pas tanjakan. Waduh, iya lagi.
0: Makanya jadi ya adalah kebayang lah ya macetnya kayak apa ya. Sabar-sabar, harap bersabar.
1: Tapi mungkin mobilnya rusak, guys.
0: Iya, ya mobil kan? Tapi bukan truk kan. Kalau truk itu yang lebih lagi kayaknya.
1: Semoga
0: biasanya
1: bisa segera teratasi ya. Jadinya nggak macet lagi dan macetnya terurai begitu.
0: Iya, semoga kamu juga cepat sampai kantor ya teman Pro 2 ya.
1: Yes, ada lagi nggak?
0: Apa?
1: Itu yang di request ada. Tuh ada.
0: Oh
1: tuh.
0: Ada lagi, banyak ya.
1: Banyak banget, Will.
0: Dari Nuriana Saragi katanya lapor di Daeng sampai hari ini. Nah, tadi sama
1: sampai
0: ya.
1: Hari ini banget.
0: Telat nih potong gaji. Inilah salah satu korban-korban telat.
1: Udahlah satu digit dipotong pula ya kan.
0: Iya.
1: Gimana? Ada lagi.
0: Sudahlah bersabar ya.
1: Ada lagi loh.
0: Alun-alun Batam Center lagi ada acara Hardiknas Min, upacara dan tarian masal. Dari Kak Esther.
1: Aku lihat juga kemarin persiapannya.
0: Oh, ada ya hari ini ya.
1: Hari ini Hardiknas kah?
0: Kayaknya
1: kenapa kita terlambat?
0: Bukannya
1: acaranya
0: 2 Mei ya?
1: Acaranya
0: 2 Mei.
1: Baru sekarang.
0: Oh.
1: Apa nih? Cashcore lancar aman, enggak bisa kirim gambar.
0: Oh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Lin.
1: Bu Lin namanya IG-nya ya. Lagi ada mobil saya dan katanya Ilham tuh.
0: Iya. Update banget nih.
1: Update banget ya.
0: Dari Bang Ilham nih ya.
1: Kayaknya dia masih bermacet.
0: Iya. Jadi dia kayak ya udah.
1: Tadi belum bisa berkendara banget.
0: Iya ya, padahal dari tadi loh dia udah laporan tuh udah dari jam berapa?
1: Jam
0: 7. Karena ternyata masih terjebak sepertinya.
1: Ulala, semangat girls kalian. Terima kasih sudah info-info ya. Sebentar lagi kita spill tema kita pagi hari ini apa.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Tetap pantengin kita di Instagram @prodobatam.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Serius pada.
1: Selamat pagi teman Padua.
0: Iya seru banget ya. Pagi hari ini tuh udah cerah banget. Orang-orang udah habis apel guys.
1: Bawaannya happy ya kalau cuaca cerah gitu ya. Bukan yang panas gitu.
0: Aku kepikiran pengen main playground sama anakku.
1: Oh iya bisa.
0: Karena cuacanya enak begini bagus amat sinar mataharinya buat anak-anak ya.
1: Benar, vitamin D ya kalau pagi ya.
0: Katanya buat ilangin flu-flu juga, guys.
1: Oh iya, iya benar-benar. Karena ini panas virus-virusnya kena panas.
0: Iya. Jadi kalau misal kalian sering ASEAN gitu, coba keluar deh, hirup udara segar.
1: Iya.
0: Ya Allah, ada yang jemur sepatu banget tuh di situ. Sepatu siapa?
1: Inilah, karena kemarin hujan kan.
0: Ya lagi.
1: Jangan-jangan dia butuh buat kerja, tapi ini.
0: Ini kantor kita banget nih, sepatu siapa tuh?
1: Iya kemarin kehujanan.
0: Seru banget. Ih, kita balik lagi di sepada. Di kita ngomongin warna. Baju terbanyak di lemarimu warna apa?
1: Warna apa ya kalau dipikir-pikir? Gak berwarna kayaknya.
0: Iya ya. Apa itu putih ya?
1: Hitam, warna krem, yang gitu-gitu, warna pastel.
0: Earth tone.
1: Kalau kau apa bajunya?
0: Aku, iya earth tone juga.
1: Earth tone juga kan?
0: Karena kulitku gak balance banget sama warna-warna yang mencolok begitu.
1: Iya, earth tone bisa.
0: Kulit eksotis ini cocoknya hitam, coklat gitu. Aku gak bisa banget pakai baju warna putih sesungguhnya.
1: Kenapa?
0: Kayak tai cica.
1: Aku gitu. Kenapa gitu?
0: Wah kulitku kan eksotis tuh ya. Terus pakai baju warna putih tuh kayak makin butek gitu loh.
1: Enggak juga.
0: Aku gak pede. Enggak pede.
1: Ini ya kayak diri sendiri gitu kayak kok kurang ya gitu ya.
0: Iya benar kayak menggelap loh aku pakai warna putih. Jadi aku sangat menghindari. Kecuali kemejanya kancingnya dilepas, di dalemannya tuh
1: warna lain.
0: Yes.
1: Jadi kayak outer aja outer.
0: Iya, outernya putih boleh deh.
1: Kalau warna-warna ngejreng kok punya enggak?
0: Enggak punya sih sesungguhnya, cuma
1: pakai.
0: Ih, jarang-jarang banget aku pakai. Kayak bener mencolok begitu, meriah gitu.
1: Pink misalnya yang pink yang shine.
0: Dulu
1: gitu.
0: Aku masih pakai ya, waktu masih muda belia.
1: Sekarang
0: aku enggak mau.
1: Kuning, cerah, bonjreng gitu.
0: Itu bakal terlihat banget lemak-lemakku. Jadi aku pakai baju yang gomprang-gomprang hitam.
1: Sebenarnya tuh warna gitu. Itu mempengaruhi ya,
0: iya.
1: Bentuk tubuh gitu ya.
0: Betul. Jadi kelihatan kayak kalau misalnya berwarna banget, nanti kelihatan gemuk lah, kelihatan
1: oh,
0: inilah
1: iya.
0: Itu. Tapi aku ada lihat satu akun TikTok, mbak-mbak itu bajunya gonjreng banget warnanya, tapi masuk-masuk aja loh.
1: Cakep gitu ya.
0: Cakep, tapi dia memang bodinya kayak kita mama-mama gitu, tapi dia pinter match and matchnya.
1: Potongan baju juga ngaruh nggak?
0: Potong dia pakai baju sembarangan
1: kaos gitu misalnya
0: ada kayak pakai outer lah dia gitu pakai baju kayak long sleeve gitu tapi cakep aja dia pakai
1: ya, itu tergantung warna kulit juga kali ya
0: enggak juga sama kayak kita aku bilang dia tuh kayak bener-bener
1: apa yang bikin
0: Indonesia.
1: Dia kayak cocok gitu kan ini ya balik lagi ya kadang ada yang cocok warna-warni memang pakai baju ada juga kayak kita misalnya earth tone doang
0: apa pede.
1: Iya
0: dia lagi. Percaya diri tinggi
1: ya,
0: banget.
1: Iya, yang susah. Nah, gak susah sih. Kayak
0: tapi kelihatan
1: ya?
0: Bagus dia pakai.
1: Iya sih. Kayak pede aja gitu ya.
0: Iya ya, keren juga kakak ini. Pakai kayak pink Fanta.
1: Nah itu maksudku yang
0: iya.
1: Pink gonjreng.
0: Itu
1: gitu.
0: Namanya apa? Fusia. Oh, dulu
1: fusia.
0: Kan sempat ngetren.
1: Iya sih,
0: warna
1: iya sih benar-benar.
0: Fusia itu. Dia pakainya pokoknya gonjreng sampai jilbabnya kan pakai hijab juga kan? Jepit-jepitannya itu. Dia jepit di hijab itu warna-warni.
1: Masuk warnanya.
0: Masuk aja lucu malah. Terus dipakai tas-tas yang warna-warni. Pokoknya bener-bener dia itu kayaknya kerja di kantor swasta gitu. Enggak tahu deh entah bagian media entah apa pokoknya keren deh stylenya.
1: Itu
0: aku
1: berarti
0: suka.
1: Kayak bentuk dia mengekspresikan diri.
0: Yes.
1: Kan?
0: Yes. Terus aku juga lihat kontennya viral gitu kan. Orang-orang pada komentar, "Kak, kamu keren banget. Sumpah gaya kamu cool abis gitu-gitu." Aku lihat, "Oh iya, kuncinya dalam berpakaian adalah percaya diri."
1: Pede.
0: Yes, baju apapun kita pakai pantas-pantas aja sebenarnya.
1: Cuman kadang kita kalau udah pakai terus ngaca kayaknya
0: enggak itu hanya pikiran
1: ganti gitu
0: ganti
1: lagi
0: ya.
1: Gitu berapa kali kau pernah paling banyak gonta-ganti baju
0: 3 kali
1: ya kan mau kayak, pergi gitu
0: aduh,
1: kan
0: apalagi sekarang berat badan bertambah nih
1: ya.
0: Jadi kayak aduh kayak nangka ya aku kayak nangka dibungkus gitu kayak aduh enggak cocok enggak pantas udah deh aku enggak jadi pergi gitu
1: ya. Males. Itulah ya ujung-ujungnya apa bajunya itu lagi
0: betul.
1: Mau pergi
0: jadi kayak
1: gitu.
0: Comfort zone-nya itu ya itu aja lah gitu atau bila perlu aku cari baju hitam semua deh
1: Iya. Yes.
0: Biar
1: tapi
0: aman.
1: Kadang hitam itu panas loh.
0: Iya kan? Kalau lagi
1: memang dia menyerap matahari ya. Jadi kalau pakai baju itu memang kita tampak slim, tapi panas.
0: Betul. Sedangkan putih aku kayak tai cicak.
1: Bingung. Gak gitu banget sih kayaknya.
0: Aku di rumah aja. Aku nggak mau kemana-mana.
1: Aduh.
0: Jadi kamu tipikal yang mana nih yang teman produa?
1: Kamu bisa polling di Instagram.
0: Warna
1: ya.
0: Baju terbanyak. Kamu apa di lemari? Ih, kayaknya aku butuh ini di clutter lemari deh.
1: Itu penting sih. Kayaknya emak-emak bajunya wanita lah ya. Wanita ya kan? Tuh banyak gak sih?
0: Banyak banget. Jadinya kayak apa tuh?
1: Kamu masih nyimpen baju ini gak sih? Zaman-zaman sekolah atau gak zaman-zaman
0: wow
1: gitu. Itu walaupun udah gak muat tapi kadang masih ada di lemari.
0: Itu di rumah mamaku. Di rumah mamaku kan ada kamar gadisku. Ada lemari. Itu masih di
1: masih ada ya?
0: Iya, baju-baju kayak wisuda, baju kebaya.
1: Iya, kadang kayak ih, dulu aku buat loh pakai ini.
0: Aku dulu bikin kebaya wisuda itu 1.200.000 rupiah.
1: Ih,
0: cuman bisa satu kali itu aku pakai.
1: Enggak aku pakai.
0: Kapan? Itu tuh dari desainer loh aku bikin. Tahu Kak Hanita? Aku bikin di situ untuk wisudaku. Sekali itu aja aku pakai habis tuh sesak.
1: Ya.
0: Enggak bisa lagi masuk.
1: Sudahlah. Kok itulah itu aja ya. Atau enggak? Huh? Kalau masih bagus-bagus pre-love.
0: Oh iya lagi enggak ya kan? Kepikiran.
1: Lumayan.
0: Masih ada di rumahku.
1: Masih bagus.
0: Bagus banget memang. Iyalah. Jahitannya rapi. Terus ada apa namanya tuh? Kayak apa namanya yang untuk apa tuh?
1: Apa ya? Dalamnya itu ya?
0: Dalamnya itu apa namanya? Itu yang mahal memang.
1: Iya.
0: Yang model diikat di belakang. Ih cantik kali lah pokoknya kebayaku waktu itu.
1: Yaudah.
0: Tapi cuma sekali itu lah aku pakai, abis itu nggak ada, nggak bisa lagi. Itu pun nggak nampaknya, kita kan pakai baju toga.
1: Iya lagi.
0: Benci banget aku.
1: Iya lagi, bener lagi. Kan ketutup ya, terus ya kan foto-fotonya ya lebih bangga pakai toganya ya dari kan kebayanya.
0: Terus gimana dong kebayanya? Aku pakai cuma sebentar sehari itu aja, bis sudah nggak ada lagi.
1: Sudahlah ya, jadi penghuni lemari lah.
0: Aku pun kan ingat kebaya itu karena kemarin nengok-nengok foto lama, foto yang sudah aku 10 tahun lalu. Iya mana kayak kebayaku yang ini ya. Kayaknya dulu tuh mahal
1: adalah
0: banget
1: kayaknya,
0: jahitnya
1: effort gitu lah ya buat kan? Itu gitu.
0: Apa namanya? Long torso gitu.
1: Itu
0: yang mahalnya.
1: Istilahnya.
0: Nah itulah itu yang mahalnya. Pokoknya aku baru tahu ternyata kebaya satu pakai tuh mahal ya.
1: Ya.
0: Yang memang bagus.
1: Tapi memang gitu. Cantik.
0: Beautiful. Desainnya benar-benar pas sih body kita waktu itu ya.
1: Slim fit ya. Kan?
0: Waktu itu.
1: Sekarang.
0: Setengah lengan pun nggak masuk barang itu. Benci aku.
1: Sudahlah.
0: Jadi sekarang ini kayak apa custom lagi ya baju-baju
1: gitu lucu ya kalau kayak gitu ya.
0: Takutnya
1: pengen lagi.
0: Takutnya kan kita diet-diet hamil lagi. Gendut lagi tuh.
1: Tidak
0: masalah
1: muat
0: mama-mama.
1: Enggak muat lagi.
0: Kan masalah mama-mama gitu.
1: Ya berputar aja lah ya kayak gitu.
0: Jadi sekarang ini aku enggak gimana-gimana. Udahlah kalau kayak gini bodinya udahlah gini
1: udahlah.
0: Aja.
1: Kita freestyle aja dulu ya. Bajunya ya.
0: Takutnya nanti dia udah cantik lagi hamil lagi nih orang nih, gimana nih?
1: Rezeki, say.
0: Iya sih, ya menderita mama-mama ya.
1: Iya.
0: Ini kalau kalian gimana pilihannya, guys? Warnanya itu banyak apa di lemari? Tapi aku jujur nih suka sih orang-orang yang berani explore warna di baju gitu.
1: Lucu-lucu, gemes gitu.
0: Iya kan? Ya kayak, kan? Kok pede kali kok pakai warna itu? Tapi cantik aja.
1: Iya.
0: Kayak apa? Cakep, pantes itu tadi. Gitu di dia gitu ya. Kalau kita belum tentu. Antas sih lainnya.
1: Masuk kayak ciut duluan.
0: Padahal orang ngelihatnya biasa aja sih.
1: Kita aja suka overthinking.
0: Kita mau tahu nih, kamu bisa komentar ya. Masih setengah jam lagi nih waktu kita.
1: Yes,
0: setengah jam banget.
1: Langsung aja lah ke Instagram @prodobatam.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Spada.
1: Yes, kita masuk di segmen terakhir guys.
0: Betul, tidak berasa ya guys.
1: Ini ada yang DM-DM loh.
0: Siapa?
1: Coba kita baca lagi lah ya. Siapa ini? Kok hidden request sih?
0: Di aku gak masuk.
1: Oh,
0: yang tadi kayaknya
1: buzzer.
0: Yeah.
1: Kalau buzzer masuk di hidden request.
0: Oh gitu.
1: Yang tadi ya, yang DM ada lagi enggak?
0: Enggak sih. Kalau lalu lintas kayak sudah.
1: Udah kelar
0: sih,
1: ya.
0: Iya. Udah jam segini, coy.
1: Iya lagi.
0: Masa iya masih di jalan?
1: Gimana tahu sambil ngopi lah dia berarti.
0: Kalau yang masih di jalan jam segini enggak kerja kayaknya.
1: Iya, ngopi
0: mama
1: lah
0: cantik,
1: sekalian
0: melipir. Cantik.
1: Yeah. Nah, ini ternyata 50% banget bajunya pilihnya yang terbanyak tuh hitam putih.
0: Iya. Enggak, iya benar-benar.
1: Ya kan?
0: Tadi soalnya sama antara hitam putih sama earth tone.
1: Sekarang earth tone 33%.
0: Iya, hitam putih 50%, warna-warni 17%.
1: Nah, tadi kata Versace macet kenapa nih Min di Tembesi?
0: Itu kayaknya kecelakaan yang tadi
1: kayak
0: itu.
1: Iya,
0: di
1: ya?
0: Itu kayaknya masih terdampak kayaknya ya.
1: Kalau dari Yeni bisa mix and match, dia pilihnya earth tone.
0: Iya sih, kalau warna earth tone tuh kayak dicampur apa aja masih
1: masuk
0: ya. Oke, masuk. Kalau warna-warni tabrak-tabrak.
1: Kalau
0: tapi asal pede ya enggak apa-apa juga tabrak-tabrak.
1: Warna-warni berarti dia diperbarekan sama hitam putih enggak sih?
0: Bisa atau enggak warna apa ya, dongker gitu kayak bisa masuk ke
1: warna gelap,
0: warna-warna
1: ya?
0: Yang cocok ke semua warna gitu.
1: Berarti
0: loh.
1: Berarti kalau udah warna-warni pasangannya itu yang lebih kalem.
0: Iya kayak jeans misalnya.
1: Yes.
0: Misalnya kamu pakai bajunya.
1: Tapi aku juga
0: warna
1: suka
0: warna gondreng.
1: Aku suka
0: jeans.
1: Pakai warna lemon.
0: Oh ya, bisa
1: warna
0: juga.
1: Lemon, aku punya kemeja yang lemon. Itu ya kelihatan dari jauh kalau oh itu si Egi gitu.
0: Iya kan. Masih itu cerah lah, itu cerah.
1: Iya. Tapi jujur nih kalau misalnya warna favoritmu itu apa?
0: Kalau aku ungu.
1: Ungu banget, mau gak pakai baju warna ungu?
0: Mau.
1: Mau ya?
0: Baju aku
1: banyak.
0: Ungu.
1: Lucu ada banget
0: baju
1: lagi.
0: Ungunya tapi ungu yang gelap atau enggak yang ungu
1: pastel.
0: Iya,
1: gitu.
0: Pastel.
1: Aku tuh
0: gondreng
1: suka
0: banget, aku enggak suka.
1: Aku suka hijau. Enggak pede pakai baju warna hijau. Kenapa?
0: Ada loh hijau pastel cakep warnanya.
1: Ah, kalau kayak sage-sage masih pede iya. Gitu. Tapi aku tuh kan suka yang hijau yang warnanya.
0: Hijau apa? Hijau daun
1: gitu loh.
0: Oh,
1: hijau-hijau light
0: hijau
1: gitu.
0: Hijau muda atau hijau tua?
1: Hijau muda.
0: Iya, hijau daun gitu kan.
1: Kan enggak cocok kalau aku pakai jadiin baju.
0: Iya sih.
1: Ada
0: jarang
1: sih
0: ya
1: aku
0: warna
1: beli outer.
0: Kaos tapi ya kalau enggak outer.
1: Ada aku beli outer hijau-hijau kayak hijau mint gitu. Tapi kayak meriah kali aku gitu.
0: Tapi enggak apa-apa loh, itu kadang kalau kok ngaruh enggak antara baju ke warnanya terang terus buat mood kok tuh juga kayak jadinya berpengaruh gitu.
1: Berpengaruh sih.
0: Iya kan?
1: Yes, kalo jadi aku lagi pengen dandan.
0: Lebih centil jadinya.
1: Iya, yes, kalau baju kita warna-warna itu aku kayaknya kayak enggak masuk kalau wajah ini pucet ya kan.
0: Iya kan?
1: Kita harus
0: jadi
1: dandan.
0: Jadi lebih semangat untuk kayak centil-centil gitu.
1: Iya. Meskipun tidak fantas ya. Tidak fantas
0: mama-mama ini. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali ya.
1: Iya, tapi ya makeupnya gak gimana-gimana. Paling
0: sewajarnya.
1: Iya, pakai lip tintnya udah keras kali kita itu.
0: Iya, udah paling itu paling effort kayak.
1: Iya kan, kayak indis ekonomi males banget gak sih? Aku tuh udah gak ngikutin lagi kayak bedak apa nih yang viral
0: aku
1: atau
0: juga enggak.
1: Foundation atau
0: asal
1: BB cream.
0: Asal ada bedak aja sih.
1: Apa sih orang-orang pakai sekarang?
0: Enggak ngerti.
1: Iya kan?
0: aku enggak ngikutin, kalau adikku ngikutin. Jadi aku suka nanya adikku, apa yang bagus bedak? Aku mau
1: iya
0: beli
1: lagi.
0: Bedakku habis dah gitu doang.
1: Kita udah masa-masanya gen milenial.
0: Iya, udah kayak bedak tabur pun jadi loh kita.
1: Iya kan? Kayak
0: bedak baby lah. Itu loh.
1: Biar kayak udah mandi aja ini. Iya kan? Soalnya kalau enggak pakai itu kayak belum mandi gitu.
0: Biar kelihatan kayak enggak kucel kali.
1: Aku sebel banget di rumah itu lakiku. Mami udah mandi? Ya udah lah, udah mandi.
0: Kenapa ya mama-mama tuh suka dibilang gak mandi padahal mandi. Tapi emang dasarnya tampaknya itu aja.
1: Terus rambutnya gak dianu.
0: Iya, gak ada kayak perubahan.
1: Jadi udah mandi belum gitu.
0: Udah lah, udah ganti baju. Walaupun
1: daster-daster ya.
0: Lagi
1: iya, coba dekat sikit. Bau lotion ini. Gak bau dapur.
0: Gak bau dapur. Bawang.
1: Iya. Kalau bau bawang berarti belum mandi.
0: Aduh.
1: Aku judulnya abis masak mandi lagi loh.
0: Oh iya.
1: Aku nggak suka kayak ada bau dapur gitu.
0: Aku tergantung sih, kalau nggak terlalu panas ya udah nggak.
1: Atau aku harus beli apron kali ya. Aku nggak punya apron.
0: Oh, belilah.
1: Ininya aku harus beli apron. Seru sih. Jadinya nggak kayak muncrat-muncrat gitu baju apa air masakan. Cucian piring begitu. Ya kan. Ya, kita ngomongin apa sih ini?
0: Dari warna baju ya. Aduh. Gitulah ya, kalau sudah wanita ya ngobrolnya kemana-mana.
1: Aneh banget. Ini ya, kalian yang di jalan nih atau di jalan yang drive safely udah mau jam 9 guys.
0: Yes.
1: Udah waktunya melipir sih kalau kata aku beli kopi.
0: Kerja belum, sampai kantor udah disuruh melipir lagi.
1: Jangan ya.
0: Iya, jangan, kerja dulu lah ya.
1: Kerja kan? Dulu lah minimal 1-2 laporan selesai.
0: Yes, barulah cari kopi cantik.
1: Iya, enak nih kopi apa ya? Sering. Ya udahlah, nanti bakal sama siapa?
0: Siapa sih yang, oh ada Dava ya, oh, nanti Dava. Request lah yang banyak sama Dava ya di Pro 2 Headless.
1: Iya, sampai jam 12 tuh ya. Kita pamit undur diri dulu, yes. Besok aku temenin kamu di pagi.
0: Aku di siang, gantian kita.
1: Iya, iya. Oke deh, bye-bye.
0: Bye.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yo. Me. Me.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

We are still on Pro Redly, sama Pro 2. Ini aku ingetin sekali lagi ya buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, langsung aja DM di Instagram kita @Pro2Batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nih waktunya aku mau bacain ya, ini dari siapa ya ini ya? Ini dari Irawan, dia request lagunya Hindia Everything You Are. Langsung aja kita puterin lagu dari Hindia Everything.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro Duet List tahun Pro 2. Dan aku ingetin sekali lagi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Aku mau bacain requestan ini yang sudah masuk ya, dari Rahman. Dia request lagunya Okai yang judulnya itu

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. So

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Dan masih di sesi Broadlist hari ini. Sebelum aku bacain requestan yang sudah masuk ya, ini aku ingetin sekali lagi buat kamu yang mau request lagu, langsung aja DM di Instagram tadi @prodo Batam, atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku mau bacain nih requestan dari Mita. Dia request lagunya Ardito Pramono yang Walking Up Together With You.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Produ FM.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi Prodis hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janji.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105.9 Perbatam, teman terbaik kamu masih di Santai Santem Pro 2 dan kabar seputar olahraga kali ini dari Arsenal semakin dekat dengan gelar juara Premier League 2025-2026. Setelah mengalahkan West Ham 1-0 di Minggu 10 Mei 2026 kemarin, gol kemenangan The Gunners pada laga yang berlangsung di stadion tersebut dicetak Leandro Trossard pada menit ke-83. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan timnya menunjukkan sikap, keinginan, keberanian, dan kualitas yang luar biasa sepanjang pekan yang penuh emosi ini. Karena itu Arteta meminta pemainnya tetap bermain tenang dan mengendalikan jalannya laga. Pelatih asal Spanyol itu mengakui sektor penyerangan The Gunners membuat perbedaan setelah masuknya Martin Odegaard. Arteta juga memuji keputusan wasit Chris Kavanagh yang berani ketika menganulir gol West Ham di masa injury time. Pemain West Ham Callum Wilson memang sempat membobol gawang Arsenal pada menit ke-94. Namun setelah melihat tinjauan VAR, wasit Kavanagh akhirnya membatalkan gol tersebut. Pelatih berusia 44 tahun itu juga menyebut pengalaman penyelamatan kiper David Raya sebagai momen ajaib yang paling dibutuhkan. Kemenangan itu membuat Arsenal kini mengantongi 79 poin dari 36 pertandingan. Meski unggul 5 poin atas Manchester City, tapi The Citizen masih menyimpan 1 pertandingan. Meski begitu, poin Arsenal tidak akan terkejar jika Declan Rice dan kawan-kawan berhasil menangkan 2 pertandingan terakhirnya. The Gunners harus melakukan Burnley dan Crystal Palace untuk memastikan trofi Premier League musim ini.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih buat teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang Tanpa Dua di seputar olahraga, kali ini dari sepak bola tanah air. Persib Bandung kembali membuktikan mental juara yang dimiliki dengan balikan keadaan setelah tertinggal terlebih dahulu di ini terlihat saat Maung Bandung menunjukkan Persija Jakarta 2-1 pada Liga Super League 2025-2026 pada minggu kemarin. Pada laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Macan Kemayoran unggul lebih dahulu melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Axel Sri, pemain asal Maroko itu sukses mengecoh bek Persib Kakang Rudianto sebelum menaklukkan kiper Teja Paku Alam. Namun Maung Bandung bisa bangkit kembali keadaan dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Persija. Pada menit ke-28 tendangan kaki kiri Adam Alis menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan blunder Van Basti Sosa. 10 menit berselang, pemain kelahiran Jakarta itu mencetak brace yang membuat Persib berbalik unggul 2-1 menerima umpan terobosan Tom Hay. Adam lolos dari hadangan Doni Tri dan kiper Carlos Eduardo sebelum membobol gawang Persija. Usai pertandingan, Adam mengatakan bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija di Stadion Segiri Samarinda. Menurut dia, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah yang tercermin dari ketatnya pertandingan. Meski begitu, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Dia mengajak seluruh timnya segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan tetap terjaga posisi puncak. Kemenangan tersebut membuat Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan 75 poin dari 32 pertandingan. Sedangkan bagi Persija, kekalahan ini memupuskan peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci. Lalu di

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget Tahun Pro 2 yang udah stay tune, tuning bareng ya. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore ini. Jadi buat kamu, thank you banget yang udah dari tadi ngikutin bareng aku Dava ya. Dan di sore cerah nanti kamu juga bakal tetap harus tuning in bareng-bareng ya. Keep stay tune terus.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

akan ada talk show dari salah satu hotel representative yang baru saja hadir di kota Batam, in the heart of the city, di area Nagoya. Apakah hotel itu? Pokoknya ini hotel tuh deket dari mana-mana gitu ya teman Pro 2. Dan dia hadir dengan konsep baru yang juga sangat fresh tentunya. Nanti kita bakalan kulik mengenai hotel yang baru hadir ini ya di Sore Ceria, yang akan live juga di live YouTube-nya Pro 2 RRI Batam, yang bisa kamu ikutin juga, bisa kamu kepoin juga live kita di RRI Batam YouTube-nya. Nanti kamu bisa tanya-tanya juga ya, karena nanti bakalan ada hadiah menarik dari Fox Hotel, dari sudah di spill ya, dari hotel tersebut teman Pro 2, yang nanti akan dibagikan di sesi akhir-akhir acara. Jadi aku siap-siap dulu, jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria, and I'll be back soon with the talk show session.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh

Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu sore hari ini? Ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati di Sore Ceria. Yes indeed, Sore Ceria kali ini kita spesial ya Wak. Kenapa? Karena kita punya tamu spesial yang dimana ini sudah menjadi perbincangan anak Batam ya. Karena tamu kita ini adalah hotel representatif yang baru aja nongol nih di kota Batam. Apalagi lokasinya cakep banget, ada di Nagoya ya Wak, deket kemana-mana ya teman Pro 2. Dan sore hari ini kita bakal langsung kulik, kita tanyain mengenai all the things about hotel dari Fox Hotel Nagoya Batam. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar bapak-bapak keren dan
3: luar
0: cakep?
3: Biasa.
0: Luar biasa. Jadi kita kenalan dulu ya, sudah ada hotel representatif dari Fox Hotel Nagoya Batam. Ya. Dari yang paling dekat sama aku adalah Bapak Hengki Saputra selaku Senior Sales Manager. Selamat sore Pak Hengki.
2: Selamat sore.
0: Apa kabarnya, baik Bapak?
2: Luar biasa hari ini.
0: Luar biasa ya. Sebelahnya Pak Hengki ya adalah Bapak Yudi Raples selaku Hotel Manager. Selamat sore Pak Yudi.
4: Selamat sore Kak Deno.
0: Apa kabarnya hari ini?
4: Luar biasa.
0: Luar biasa ya. Biasanya kalau kami ini ketemunya di tempat-tempat yang lebih santai ya. Hari ini kami bertemu lebih profesional nih sore hari ini bersama dengan Pak Yudi ya. Sebelahnya adalah Marketing and Brand Manager dari Fox Hotel Nagoya Batam, ada Bapak Syamsu Rizal. Selamat sore Pak.
5: Selamat sore Mbak Deno, selamat sore juga buat teman-teman Pro 2 Batam.
0: Luar biasa. Pak Rizal apa kabarnya sehat?
5: Luar biasa.
0: Luar biasa. Bapak-bapak ini akan memberikan kita informasi yang super duper lengkap ya mengenai Fox Hotel Nagoya Batam. Nih biar enggak penasaran gitu ya teman Pro 2 ya. Kita langsung aja tanya ceritanya dulu gitu. Sebenarnya ini hotel sudah menjadi perbincangan publik karena ini akan hadir ya di tahun ini gitu. Kayak banyak yang udah tahu tapi banyak yang pengen kepoin lagi gitu. Nah, boleh diceritain enggak sih kapan sebenarnya resminya soft opening atau bisa dibuka atau open for publicnya Fox Hotel Nagoya Batam ini? Pak Yudi, Pak Hengki, Pak Rizal?
4: Ya baik, dari saya dulu ya Kak Deno. Dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas restu dari segala pihak, kami akan mulai beroperasi soft opening di tanggal 14 Mei 2026.
0: 14 Mei means 3 hari lagi
4: tiga
0: ya.
4: 3
0: hari lagi teman Pro 2.
4: Yes.
0: Keren banget ya. Dan ini udah resmi open for public tuh ya.
4: Sudah resmi open for public.
0: Keren sekali. In case kamu belum tahu ya, Fox Hotel ini mempunyai salah satu keuntungan yang sangat dicari-cari, yaitu adalah lokasi yang sangat strategis ya. Yaitu adalah in the heart city of Batam gitu. Benar-benar di kemana-mana tuh deket gitu ya. Tapi kenapa memilih Batam dan kenapa memilih Nagoya, Pak Yudi, Pak Rizal, atau Pak Hengki untuk menjadi lokasi hadirnya Fox Hotel?
4: Ya, yang pertama sekali Fox ini adalah satu yang spesial bagi kita adalah ini adalah brand Fox pertama di Batam.
0: Pertama di Batam. Yeah. Fox ini kan kayaknya ada yang di Pekanbaru juga kan guys?
4: Betul.
0: Ya kan?
4: Betul.
0: Kayak ini pertama kali hadir di kota Batam.
4: Di kota Batam.
0: Wow, keren.
4: Yes. Yeah. Dan
0: why Nagoya gitu, Pak Yudi?
4: Nah, ini juga satu anugerah buat kami ya. Dan kami melihat memang daerah Nagoya adalah downtownnya Batam sendiri dan pusat strategis untuk area bisnis di kota Batam, tapi bukan berarti kita nggak hanya untuk market bisnis nantinya ya, tentu saja juga laser. Jadi Nagoya sendiri adalah memang pusatnya kota Batam dan Fox ini memang dengan konsep basic juga adalah urban hotel. Jadi itulah yang mendukung semuanya. Kenapa Fox pertama di Batam itu ada di daerah Nagoya?
0: Urban hotel tuh maksudnya gimana sih Pak Yudi?
4: Itu lebih city centric ya.
0: Oh. Ya.
4: Dan untuk semua kalangan, terutama anak-anak muda dan juga untuk bisnis.
0: Oh, I see. Yeah. Ya, jadi memang pas banget gitu ya. Yang buat bisnis itu juga dekat kemana-mana. Yang mau leisure juga, mau ke Grand Batam dekat. mau ke Nagoya juga dekat, mau ke pelabuhan dekat, ya kemana-mana dekat gitulah teman. Tempat nongkrong Harbor Bay dekat juga di situ.
4: Dan di Fox Nagoya pun juga bisa nongkrong.
0: Wih,
4: nanti kita
0: bakalan kulik dan kuliti semua nih apa facility dari Fox Hotel Nagoya Batam gitu ya. Tapi kan tadi ini seru nih, agak menarik, urban hotel. Berarti ini yang jadi pembeda ya,
4: ya
0: Fox Hotel Nagoya Batam dengan hotel lain yang di Batam gitu. Maksudnya ya, apakah identitas khusus ini seperti apa gitu, bisa dijelasin gak sih apa yang membuat Fox Hotel Nagoya Batam ini berbeda dari hotel-hotel lain?
4: Baik, jadi selain dari lokasinya juga berada di Nagoya, outlet-outlet yang ada di Fox Hotel Nagoya sendiri yang membedakannya dari hotel-hotel lain yang ada di sekitar kita ya. Selain dari main restoran kita, kita ada namanya TC Lounge.
0: TC Lounge?
4: Ya, kita menyebutnya sebagai TC.
0: Mm-hmm.
4: Nah, tadinya di awal kan ada konsep buat anak-anak muda ya.
0: Mm-hmm.
4: Tapi sebenarnya desain kita itu, ya, ambience yang kita bangun itu adalah lebih ke era 70-60-an sebenarnya ambience yang kita bisa dapat di TC Lounge itu sendiri.
0: Oh, I see, I see.
4: Bisa dibilang simpelnya retro ya.
0: Oh, I see. Itu secara desainnya.
4: Secara desainnya.
0: Oke, baik, baik. Jadi pastinya feel-nya lebih beda ya, Wak, ya. Kayak enggak template gitulah ya, bisa dibilang ya. Jadi masuk ke dalam pastinya akan ada wow factor dari si interior desainnya. Belum lagi juga ada pasti ada fasilitas-fasilitas mendukung lain juga ya, selain room dan juga F&B-nya gitu ya. Nanti kita bakalan spill satu per satu. Cuman buat kamu yang penasaran nih ya mengenai apa-apa aja nih yang disediakan dan yang ada di Fox Hotel Nagoya Batam, kamu juga bisa nanti tanya-tanya di line interaktif kita di WhatsApp di 0811 691 5502, atau di Instagramnya Produa di @produa_batam. Karena kita bakalan masuk ke segmen yang lebih seru lagi, yang pasti ditunggu-tunggu kan kalau orang Batam, nggak orang Batam aja sih, kita semua ya, apalagi aku ya.
4: Kita juga orang Batam.
0: Iya kan, pemburu promo nih, ini yang pasti ditunggu-tunggu. Hotel baru buka, pasti ada promonya.
5: Nah, ya, Mbak Dana nanti di akhir acara kita bakal bagi-bagi voucher. Bagi-bagi voucher.
4: Oh ya.
5: Jadi nanti kita akan lihat, kita akan tampung yang bertanya, atau mungkin nanti kita akan melontarkan pertanyaan, jawaban, siapa yang jawabannya benar. Nanti kita akan bagi-bagi voucher total 3 voucher untuk sarapan pagi, 1 voucher untuk 2 orang.
0: Keren. Yeah.
4: Masing-masing buat 2 orang ya.
5: Yes,
0: jadi
5: betul.
0: Pastikan kalian menyimak diskusi kita dengan seksama ya, Wak. Iya.
5: Yes.
0: Karena siapa cepat yang paling masuk jawabannya ke WhatsApp atau Instagram dan paling benar,
5: nah,
0: dia akan berhak mendapatkan hadiah dari Fox Hotel Nagoya Batam. Atau
5: benar.
0: Yang pertanyaannya paling menarik gitu ya. Nanti kita bakalan spill pemenangnya di akhir acara. Cuman kayaknya tadi perkenalan tipis-tipis dulu.
5: Okay.
0: Kita bakalan tunggu juga buat yang baru aja join. Ini adalah saat yang join untuk menyimak diskusi kita sampai dengan akhir acara nanti. Karena sebentar lagi kita bakalan kupas nih, apa sih promo-promo spesial yang disediakan atau yang tersedia selama masa soft opening dari Fox Hotel Nagoya Batam. So keep tune in di Sore Ceria.

0: Kamu berdua masih barengan aku, Dena Putiarawati, di Sore Ceria. Bersama dengan siapa? Bersama dengan bapak-bapak kece dari Fox Hotel Nagoya. Bapak,
1: May the Fox be with you.
0: Apa-apa tuh, apa Pak Rizal?
1: May the Fox be with you.
0: May the Fox be with you. Luar banget ya.
2: Meeting khas kita nanti.
0: Itu tagline-nya ya.
2: Ya, betul.
0: Oh, I see. May the Fox be with you. Wow, keren sekali. Nah, ini kita bakalan masuk ke segmen yang udah ditunggu-tunggu, yaitu adalah segmen spill-spill promo untuk soft opening yang akan terjadi di tanggal 14 Mei 2026. Nah, teman pura dua, nanti kita hari ini juga bagi-bagi hadiah. Kalian bisa tune in, kalian bisa nonton kita juga di live streaming YouTube. Kalian boleh tanya dan kalian boleh menjawab pertanyaan dari kami juga nanti. Dan kita akan mencari beberapa orang yang paling beruntung yang akan mendapatkan hadiah voucher breakfast untuk 2 orang per voucher. Dan kita akan mencari berapa pemenang? 3 pemenang. Keren, keren, keren, keren, keren. Jadi pantengin ya, baik-baik ya Wak ya. Oke, sekarang ini mungkin lebih ke Pak Hengki atau Pak Rizal nih kalau promo-promo nih.
1: Bebas nih.
0: Oh, bebas ya, semuanya bisa saling melengkapi gitu ya.
2: Yes.
0: Oke, soft opening ini ada promo spesial nggak bapak-bapak untuk Fox Hotel Nagoya Batam?
2: Baik, untuk soft opening ini sebenarnya part yang ditunggu-tunggu ya, dilakukan pro 2. Untuk soft opening mulai dari tanggal 14 Mei, kita ada soft opening dengan harga Rp599.000 saja. Sudah bisa menginap di Fox Hotel Nagoya Batam.
0: 599K,
2: yep.
0: Sudah bisa menginap di Fox Hotel Nagoya Batam.
2: Betul.
0: Itu only for harga soft opening.
2: Soft opening.
0: Kemana? Kenapa Pak Rizal kayaknya senyum-senyum? Pak Rizal mau nambahin nih kayaknya nih.
1: Hari gini loh Mbak.
0: Iya juga
1: ya,
0: sih.
1: Nginap di kamar di hotel berbintang di Nagoya, ya, dengan harga 599K.
0: 599K itu udah 2 orang, udah include breakfast.
1: Itu room only sementara.
0: Oh, room only, yes, sementara, betul. Ya.
3: Tapi akan ada harga khusus,
1: harga yang dengan sarapan juga.
0: Tapi
1: ada.
0: ini sangat worth it ya, kayak kamu dapat enggak sampai 600.000.
1: Betul.
0: Udah bisa nginep,
1: yes,
0: ya di hotel bintang 4, ya Wak ya. Dan
3: new product semuanya.
0: New product semuanya masih kamu jadi kayak orang pertama nih yang meniduri hotel baru itu gitu ya.
1: Meniduri.
0: Ya.
1: Terus ngomong-ngomong masalah ini kayak kenapa kita pengen bagi-bagi voucher sarapan seperti yang udah kita share juga, kayak produk sarapan kita tuh amazing banget,
0: oh,
1: gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi
0: oh,
1: harus lihat, harus datang dengan harga sekian, itu benar-benar fire ratingnya itu udah komplit banget.
0: Oh, maksudnya keren breakfast banget. Section,
1: yes,
0: ini yang menjadi one of selling pointnya.
2: Point,
1: betul.
0: Oke, okay. Kenapa begitu? Apakah menunya yang banyak variannya?
3: Salah satunya.
0: Atau emang rasanya emang benar to die for?
1: Itu juga pasti.
0: Oh, oke. Okay. Baik, boleh di-spill gak sih menu-menunya tuh ada apa gitu, kayak biar bisa ngebayangin apakah nuansanya Nusantara atau ada Westernnya atau berubah-ubah kalau untuk breakfast sendiri?
1: Kita mix ya Pak ya, untuk yeah, menu di breakfastnya tuh bisa pilih untuk Nusantaranya juga ada, Westernnya juga ada, komplit.
3: Section Jepang juga,
1: yes,
3: kita ada.
1: Okay. Ada.
3: Jepang hingga tradisional Indonesia juga kita
0: ada. Ada live cookingnya juga?
3: Ada live cookingnya juga.
0: Boleh banget. Yeah.
1: Gak bakalan nyesel pokoknya.
0: Oke, setel lapar pun bisa ya ke situ. Ya, pasti akan pulang dengan kekenyangan ya kan. Bukan kenyang aja, kekenyangan gitu. Saking banyaknya pilihannya gitu ya. Nah, itu ini nanti juga akan jadi hadiah juga untuk yang beruntung nih nanti ikutan kuis kita di akhir acara. Nah, tapi kan itu tadi baru salah satu promonya.
2: Benar.
0: Ada lagi nggak?
2: Ada lagi. Untuk benefit promo, kita ada beberapa poin yang kita sematkan untuk beberapa poin itu. Salah satunya adalah nanti kita bisa free upgrade ke next kategori level kamar dari harga 599 dengan ketersediaan yang ada. Terus kita juga bisa nanti late check out sampai jam 3 sore.
0: Oh, what a good deal. Sampai jam 3 sore, serius?
2: Okay, tapi ini nanti kita lihat berdasarkan ketersediaan yang ada.
0: I see. Jadi itu based on dari komunikasi di tanggal pemesanan.
2: Bener,
0: gitu ya.
2: Bener.
0: Benar-benar. Wah, tapi ini best deal juga sih ya.
2: Benar, kapan lagi kan kita biasanya kan check out itu biasanya sekitar jam 12.
0: Benar,
2: mungkin
0: benar.
2: Untuk tamu-tamu ataupun rekan-rekan dari luar Batam, mungkin mereka sebelum ke airport ataupun ke pelabuhan feri manapun, jadi bisa sampai jam 3.
0: Iya, jadi kayak bisa belanja dulu kan, Wak, ke Nagoya Hill dulu, benar. Ke Top Cepek dulu beli coklat kayak atau apa gitu ya. Enggak usah check out dulu. Barang-barangnya di kamar aja gitu. Benar, benar. Karena masih bisa late check out sampai dengan jam 3 sore. Dan apakah promo ini berlaku dalam waktu tertentu saja?
2: Benar, selama 3 bulan ke depan, mulai dari tanggal 14 Mei nanti ini promo sudah mulai berlaku.
0: Oke, baik. Dan apakah promo ini berlakunya hanya only booking direct ke hotel atau seumpama pakai platform ketiga juga bisa atau gimana ya?
3: Ya, itu 599 tadi adalah jika sudah terregister sebagai member ASR kita.
0: Oh, ini yang belum kita bahas nih guys. Jadi fun fact, Fox Hotel Nagoya Batam ini adalah salah satu masuk di grupnya Ascott. Ascott Limited
3: Indonesia.
0: Dan di Ascott Limited Indonesia ini mereka punya program nih untuk para customer setianya, loyal customer, yaitu ASR ya kalau nggak salah ya Pak Rizal. Apaan sih itu Pak?
1: Jadi kita juga mau ngasih tahu mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu apa sih ASR itu ya. Jadi teman-teman Pro 2, ASR itu merupakan kayak program loyalitas Pak Dino. Dari The Ascott Limited tentunya yang akan memberikan berbagai keuntungan eksklusif seperti di F&B ya, makanan minuman, terus ini yang pasti buat para anggotanya ya, seperti penawaran harga khusus, terus juga upgrade kamar, late check out tadi seperti diinformasikan sama Pak Hengki. Kemudian juga ada diskon makanan untuk F&B, juga promo menarik lainnya di jaringan properti seluruh Ascott.
0: Jadi maksudnya ini terlink juga oleh beberapa membernya Ascott Limited Indonesia gitu ya.
3: Betul.
0: Not only designated untuk Fox Hotel aja,
3: betul.
0: Tapi juga di beberapa bendera yang lain gitu.
1: Seluruh Ascott.
0: What a good deal. Caranya supaya jadi member ASR gimana dong Pak Rizal?
1: Untuk member ASR nanti kan misalnya nanti di hotel tuh ada kita sediain barcode, kita tinggal scan aja dan itu all for free.
0: Jadi sign in jadi member gak perlu deposit apa-apa?
1: Tidak perlu sama sekali.
0: Dan once kita sudah terregister sebagai anggota dari ASR itu,
1: semua benefit yang saya sampaikan tadi akan otomatis terdapatkan.
0: Oh, itu bukan sistemnya kayak redeem poin-poin gitu ya?
1: Itu juga nanti seperti itu bisa.
0: Tapi kalau kayak ini kan yang soft opening tadi udah gak ada syarat ketentuan yang lain lagi ya? Cuman only register jadi membernya ASR, langsung bisa dapat harga 599K untuk satu today one night, and then sudah include juga dengan tadi ya beberapa keuntungan yang kamu bisa late check out sampai dengan jam 3 sore dan beberapa yang tadi disebutin Pak Hengki. Ada lagi nggak Pak?
3: Satu lagi saya tambahkan, selain tadi Pak Rizal juga bisa langsung registrasi dengan nge-scan nanti QR-nya atau bisa juga melalui website resmi kita.
0: Bisa. Berarti nggak perlu ke Fox Hotel dulu nih untuk daftar jadi member. Kemana tuh Pak Yudi?
3: Discoverasr.com.
0: Discoverasr.com.
1: And then nanti searching Fox Hotel Nagoya Batam.
3: Akan muncul di sana dan bisa langsung sign up di sana, registrasi untuk jadi member.
0: Bisa guys, dari mana aja guys.
3: Mudah dan sekali.
0: Setelah itu once kita booking itu udah langsung belinya dari website,
3: juga udah
0: dari
3: bisa
0: Discovery itu bisa ya.
3: Sign up dulu saja sebagai member. Setelah itu udah bisa langsung nanti otomatis sign in sebagai member dan itu sudah akan langsung muncul harga spesial tersebut.
0: Dan di situ juga udah bisa juga ya untuk berkomunikasi mengenai benefit-benefit yang tadi bisa didapatkan gitu ya. Keren juga sih ya teman Pro 2. Emang meluangkan waktu agak 3-5 menit. Untuk
3: bahkan kurang
0: less than 3 minutes. Sesimpel itu.
3: Sesimpel itu.
0: Oke, baik. Jadi kalian langsung aja ke Discovery
1: Discoverasr.com,
0: cari Fox Hotel
1: Nagoya Batam
0: dan langsung sign up jadi member ASR. Keren sih teman Pro 2. Nah ini juga yang bikin aku penasaran nih, di setiap pertemuan kayak begini tuh aku kayak penasaran nanti pas soft opening udah ada berapa tipe room sih yang ditawarkan oleh Fox Hotel Nagoya Batam kepada publik.
3: Dari seluruhnya kita ada 6 tipe.
0: Oke.
3: Tapi untuk periode soft opening ini kita akan buka 5 dari 6 tipe tersebut dulu.
0: 5 dari 6 tipe.
3: Ya, nanti untuk tahap grand opening selanjutnya kita bahas setelah ini.
0: Oh, masih ada to be continue, guys.
3: Yes.
0: Oke, okay, baik. Nah. Iya juga ya, ada soft, ada grand ya, Wak. Iya. Ya.
1: Ini masih session pertama ya.
0: Oke, okay, baik. Baik. 5 dari 6 tuh ada apa aja, Pak Yudi?
3: Kita mulai dulu dari deluxe room. Okay. Tipe paling awal sekali. Setelah itu kita ada premier room. Di atas premier room kita ada executive room. Ada juga executive suite room. Dan family suite room.
0: Oh ya. Baik. Pasti yang paling tinggi presidential.
3: Family suite
0: room. Oh, family-nya. Ya, okay, family baik. 5 dari 6 sudah ready for public.
3: Di 14 Mei ini.
0: Ya. Perbedaan facility-nya? Secara gamblang apa bedanya kayak deluxe sama apa sama eksekutif sama family itu perbedaannya di mana ya Pak ya?
2: Kalau untuk tipe kamar deluxe kita perbedaannya ke next kategori misalnya kayak untuk yang executive suite itu untuk executive suite kita ada living roomnya.
0: Oh.
2: Ya jadi untuk luasnya lebih besar dari kamar deluxe sekitar 62 square meter gitu. Dan juga di dalam living roomnya itu kita sudah provide untuk TV sendiri. Dan TV kita itu sudah smart TV.
0: Iya.
2: Jadi kayak mau Netflix, kayak mau nonton YouTube gitu udah bisa.
0: Udah bisa otomatis ya di situ ya, tinggal sign in akun masing-masing aja ya, gitu ya. Oh, oke. Okay,
1: dan yang paling menarik saya tambahin ya, Mbak Deno.
0: Boleh, boleh, boleh,
1: Pak. Family suite-nya itu kamarnya tuh keren banget, lucu banget. Jadi khusus buat keluarga, okay. Si orang tua di kamar yang sebelah, kemudian yang anak-anaknya itu connecting sama. Dan
0: It's separate, ada kayak ada separatornya,
1: connecting, ada pintu sendiri. Dan si desain untuk kamar anak-anaknya itu lucu banget.
0: Oh, maksudnya
1: jadi tematik.
0: Oh,
1: lucu banget.
0: Jadi beneran real kamar anak-anak gitu ya?
1: Yes, betul.
0: Kayak dindingnya kayak ada wall paintingnya kah? Atau bisa dijelasin apa yang membuat dia
1: lebih menarik? Banyak aksesoris tentang yang dunia anak-anak seperti apa sih gitu.
0: Oh, I see.
1: Yes, lucu banget.
0: Jadi staycation bawa anak udah ada properti buat anak-anak juga gitu di sini.
1: Bener banget.
0: Oke, Pak Yudi.
3: Bang bed, terus juga desain interior.
0: Oh, bang bed.
1: Iya.
2: Dua tier.
3: Terus juga desain interiornya ada dua konsep kita. Untuk yang di soft bending ini konsepnya lebih ke jungle.
0: Gitu.
3: Jadi ada pohon-pohonan, terus ada kayu-kayuan juga. Jadi di situ ada bed, kemudian nanti ada meja tulis buat anak-anak, mirrornya juga. Itu semuanya lebih
0: tematik
3: seperti natural.
1: Yeah.
0: Ya.
3: Dan nanti di grand opening kita di Agustus, satu lagi lebih ke sailor design.
0: Oh, pelaut-pelaut.
1: Temanya.
0: Oke, okay, baik. Menarik sekali ini ya teman Pro 2 ya. Yeah. Jadi keluarga, family, mau staycation, anak-anak juga punya punya ruangan yang sesuai dengan imajinasi mereka. Yeah. Orang tuanya tetap bisa merasa nyaman karena connecting gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget.
0: Jadi in case mau lihat anaknya tidur lelap, tinggal buka pintu aja gitu. Ya, yeah, baik. Nah, ngomongin mengenai tipe kamar udah, berarti tadi ada apa aja? Deluxe,
3: Premier, Executive Room, Executive Suite Room,
0: dan
3: Family Suite Room.
0: Yeah. Udah boleh spill nggak sih rate-nya di sini dari deluxe, dari yang paling affordable sampai yang paling spesial itu berapa yang disediakan oleh Fox Hotel Nagoya Batam kepada publik?
2: Boleh. Untuk harga untuk tipe deluxe itu kita untuk sementara promo kan kita mulai dari 599. Untuk korporasi kita harganya mulai dari Rp770.000.
0: Oke, okay, baik.
2: Itu sudah dengan sarapan 2 dewasa.
0: Best deal.
2: Iya. Untuk next kategorinya kita ada di premier itu di Rp845.000 dengan sarapan 2 dewasa.
0: Nice.
2: Eksekutif Rp945.000.
0: Okay.
2: Dan untuk yang paling tertingginya kita itu di family suite hanya dengan Rp2.020.000. Itu sudah termasuk dengan sarapan 2 dewasa dan 2 anak-anak.
0: Boleh juga sih ya teman Pro 2 ya. 2 juta something udah dapat family suite yang tematik, udah include sarapan gitu ya. Dan untuk 4 orang jatuhnya ya, 2 dewasa dan 2 anak-anak ya. Wah, keren. Nah, tadi kamar udah, kita udah spill harga-harganya juga. Fasilitas nih Pak Yudi, Pak Hengki, Pak Rizal, apa yang udah beroperasi
3: ya
0: per tanggal 14 nanti?
3: Untuk F&B sendiri kita langsung ada 3 outlet
0: Maksudnya tiga lokasi gitu?
3: Ya, tiga titik lokasi yang
0: berbeda. Oh wow, oke. Okay.
1: Bukan cuma ini, satu, kita kasih
0: ini
1: tiga.
0: Ini siap banget kayaknya, ready banget buat
1: sopong ini mas, gitu ya. Harus dong.
0: Untuk ada apa aja tuh? Ya. Tiga lokasi di lantai berapa aja tuh Pak Yudi?
3: Yang pertama itu di lantai UG, ya, atau di lantai dua. Kalau kita secara hitungan
0: atas, atasnya lobby ya, atasnya lobby pas ya.
3: Di atasnya lobby pas. Itu pertama sekali ada restoran utama kita. Kita sebut atau kita namai dengan nama Tenggara Restoran.
0: Oh, Tenggara Restoran. Baik, baik. Kalau itu main restorannya?
3: Ya, sesuai dengan namanya nanti kita sepenuhnya menghidangkan menu-menu khas dari seluruh Asia Tenggara.
0: Oh, itu alasannya.
3: Betul sekali.
0: I see. Baik-baik, itu yang lokasi pertama?
3: Ya, lokasi pertama.
0: Lokasi kedua?
3: Berikutnya masih satu lantai. Dan ini ada semacam balkon nantinya.
0: Oh.
3: Inilah yang kita sebut sebagai lounge dengan konsep retro tadi ya.
0: Oh.
3: Yang kita namain dengan TC Lounge.
0: Interesting.
3: Ya, itu ada di paling depan gedung. Tapi satu lantai dengan restoran tadi.
0: Ah, I see. Jadi restorannya itu ada di sayap yang belakangnya.
3: Ya, betul. Tengah dan belakang.
0: Tengah dan belakang. Yang bagian depan sampai patio-nya ya, itu buat lounge TC Lounge.
3: TC Lounge.
0: Oh, ini untuk lebih kayak nongkrong-nongkrong gitu ya?
3: Iya, betul sekali. Okay. Dengan konsep retro.
0: Konsep retro. Apakah menunya juga Asia Tenggara?
3: Itu lebih ke internasional. Kita situ lebih banyak snack and bite nantinya.
0: Oh, I see. Yeah. Emang buat duduk-duduk ngopi manis sih.
3: Betul,
0: ya. Savory and sweet semua ada.
3: Savory and sweet semua ada. Okay. Balkon juga ada di situ nantinya. Jadi kalau yang mau nuansa outdoor gitu melihat ke tengah kota, itu kita ada juga.
0: Pemandangannya di langsung city view ya. Yang ketiga.
3: Yang ketiga itu lebih ke coffee spesial. Itu ada di lobby kita, lantai lobby, satu lantai dengan lobby.
0: I see.
3: Jadi masuk dari lobby, ada koridor lift, setelah itu akan langsung ketemu dengan namanya Stack Coffee.
0: Oh, baik, ya. Baik. Jadi kalau itu kayak lebih untuk,
3: nah, misalkan nih orang-orang yang bekerja bawa laptop, silakan ke sana duduk nongkrong, join wifi, sudah bisa sambil bekerja, browsing, chat dan segala macam bisa di situ.
0: Sambil ngopi juga sambil bisa ngopi ya. Juga, oh, ya. Keren juga.
3: Agak
0: sih.
3: Lebih free and easy. Lebih free and easy kalau kita sebut.
0: Ya. I see.
3: Karena tadinya kan kita juga hotel bisnis ya. Ya, mungkin tamu-tamu yang sedang di kamar masih melanjutkan pekerjaannya.
0: Iya juga sih.
3: Dan enggak mau melakukan di kamar, boleh turun ke Stack Coffee kita.
0: Betul. Ya. I see. Supaya bisa mendapatkan ide-ide yang lebih fresh. Betul. Pastinya. Iya. Oke, baik-baik. Ada tiga lokasi F&B yang ditawarkan ya Taman Pro 2, baik itu untuk resto, untuk lounge and bar-nya, sampai dengan untuk tempat
3: Coffee corner.
0: Ya,
3: Steak coffee.
0: Yeah. Nah, itu semuanya udah ready tuh Pak Yudi.
3: Ready.
0: Tanggal 14 Mei udah ready ya. Yeah. Nah, terus ngomongin fasilitas unggulan yang paling jadi andalan dari Fox Hotel Nagoya Batam tuh apa tuh Pak?
3: Nah, tentu saja tiga outlet ini. Ascot mulai dari berapa tahun yang lalu itu sudah memberi kebebasan sebetulnya ke masing-masing unit hotelnya untuk mendevelop sendiri konsep F&B-nya. Ya, kalau dulunya misalkan untuk restoran itu nama restoran dimanapun saja di hotel-hotel Ascot di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu namanya standar sama kan. Tapi kalau sekarang diberikan sepenuhnya ke kita di unit untuk lebih mendevelop sendiri lagi, mencari ide sendiri tapi tetap dengan bimbingan dari mereka, arahan dari mereka, guidance. Dan inilah yang kita dapatkan sekarang dengan konsep Asia Tenggara, makanan-makanan khas Asia Tenggara untuk main restoran kita, retro untuk TC Lounge and Bar, dan coffee untuk orang-orang yang pengen free and easy.
0: Tapi jadi dapat semuanya ya jatuhnya ya?
3: Ya,
0: yang moodnya bisnis profesional ada, yeah. Yang mau hang out, chill out juga ada. Yeah. Yang mau ngisi perut lapar juga bisa.
3: Romantic gitu ya. Dinner juga bisa.
0: Romantic dinner juga bisa. Baik. Nah, ini yang dibutuhin gitu loh, yang kayak begini-begini gitu ya. Easy access, so many options untuk F&B dan juga beberapa hal keuntungan-keuntungan yang lain yang pastinya karena hotel baru. Ambiensnya pasti lebih fresh gitu ya.
1: Pasti.
0: Satu pastinya. Lagi. Apa tuh Pak Yudi?
3: Tadi kita nyinggung soal F&B dan room ya. spa dan massage kita juga sudah ready loh.
0: Facility yang lain nih.
3: Iya,
0: ada apa tuh?
3: Spa and massage kita juga sudah ready.
0: Oh, udah open for public juga? Iya,
3: bersamaan nanti di 14 Mei.
0: Oke, baik. Wow, keren. Berarti itu all kind of facility semuanya sudah bisa lah ya. Nah, cuman kan karena tadi Pak Yudi udah bilang bahwa memang segmen hotel ini selain untuk leisure juga untuk bisnis gitu ya. Apakah ada juga nih Pak untuk kebutuhan meeting? Bisa gak di sana? Kayak seumpama kayak ada yang mau meeting per 30 orang kah? 50 orang gitu? Apakah ada facility-nya juga, meeting room-nya Pak?
3: Ya, tentu saja. Dan itu nanti akan kita launching saat grand opening.
0: I see.
3: 8 Agustus. Itulah soft opening. Insya Allah grand opening di 8 Agustus nanti.
0: Baik. Rencananya meeting roomnya ini nanti mau ditaruh di lantai berapa Pak?
2: Oke, untuk
0: spill tipis-tipis kali boleh kali ya, walaupun masih masih nanti di grand nih.
3: Ini yang paling excited nanti soalnya nih untuk segera nih mempromosikan meeting room kita.
2: Kalau untuk function sendiri di Fox Hotel Nagoya Batam itu kita untuk openingnya kan nanti sebenarnya ready-nya di 8 Agustus 2026. Namun kan gak mungkin kita menunggu opening baru kita mencari klien untuk melakukan korporasi ataupun meeting dan social event. Akan ada 4 meeting room. Yang pertama itu namanya adalah Solaris Function. Itu yang paling besar, boleh kita katakan itu ballroom untuk kapasitas 160 orang.
0: Oke,
2: ya, baik. Dengan note di dalamnya sudah ada LED dan juga
0: udah ada LED-nya?
2: Sudah ada LED.
0: Okay,
2: dan juga nanti untuk LED tersebut adalah salah satu fasilitas dari paket meeting.
0: Oh, jadi enggak additional charge ya?
3: Sudah termasuk.
0: Good deal.
2: Ya. Dan function untuk Solaris ini kita no pilar. Jadi memang benar-benar plong seperti itu.
0: Jadi kayak benar-benar plong gitu ya. Yeah. Jadi tidak ada yang menghalangi pandangan mata gitu ya. Bisa dimaksimalkan whether itu untuk audience atau untuk stage atau dekorasi begitu ya. Oh, menarik. Lalu?
2: Dan untuk tambahan 3 meeting room yang medium dan kecilnya itu kita ada di Oscar, Nova, dan Lumen. Untuk Oscar sendiri sekitar 60 pax atau peserta. Dan disusul dan Nova dan Lumen itu di sekitar di kapasitas 10-20 orang.
0: Berarti ada semua opsi ada gitu
2: semua
0: ya?
2: Semua opsi ada, mulai dari untuk public meeting, private meeting kita ada.
0: Wow, dan ini akan hadir nanti di
3: 8 Agustus.
0: Udahlah, gak usah pilih yang mana-mana lagi. Gak usah pilih yang lain gitu. Semuanya ada. Makanan ada 3 segmen. Ada F&B ada 3 segmen. Ruangan ada 6 pilihan. 5 dari 6 sudah tersedia. Meeting room pun ada gitu ya, Taman Pro 2. Jadi tempat yang strategis juga, mudah diakses, dan apalagi kamu juga bisa mendapatkan benefit-benefit apabila kamu sudah terregistrasi menjadi anggota dari ASR nih.
3: Yes.
0: Jadi ini momen yang sangat tepat. Kau mendang-mending seperti aku ya. Kalau kamu mau cari hotel yang ramah lingkungan, ramah anak, dekat akses kemana-mana, nyaman untuk keluarga ya, dan juga untuk bisnis juga, jawabannya adalah Fox Hotel Nagoya Batam. Baik, ini aku masih mau nanya-nanya lagi sih mengenai Fox Hotel ya. Cuman kita istirahat aja dulu sebentar. Kita tarik nafas dulu ya, jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan kalian ingat-ingat tadi apa yang sudah dibicarakan bapak-bapak ini ya, karena nanti akan ada datang masanya kita bertanya kepada kalian untuk kuis memenangkan 3 voucher breakfast di Fox Hotel Nagoya Batam. Ya udah, kita istirahat dulu ya.
3: Boleh.
0: Bapak-bapak jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria.

0: bertemu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Dan tentunya kita masih barengan teman-teman dari Fox Hotel Nagoya Batam.
2: Hey, selamat datang Fox, be with you.
3: May the Fox be with you.
1: May the Fox be with you. Luar biasa sekali ya teman berdua ya. Dan tadi aku mau ngasih tepuk tangan kayak kenapa tidak bisa? Baru nongol. Oke, tadi kita udah bahas ya beberapa banyak sih banyak hal tentang Fox Hotel Nagoya Batam yang akan segera hadir 14 Mei ini untuk soft opening ya. Tiba-tiba kamarnya kita udah spill, terus harga promonya kita udah spill, terus kalian juga bisa mendapatkan banyak sekali benefit dengan bergabung menjadi member ASR, yaitu sign up di discoverasr.com. Pilih Fox Hotel Nagoya Batam dan langsung daftar sign up di situ ya teman berdua.
2: Dan jangan lupa nanti kalau dimintain ID-nya, ID FHNB.
1: ID-nya adalah
2: FHNB.
1: FHNB. F Fox H Hotel N Nagoya B Batam. Oke, tapi aku penasaran di

Produa, ternyata sudah mau jam 6, tidak terasa. Aku sudah nemenin kamu dari tadi ya guys ya. Berarti ini memang sudah waktunya aku buat pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah nemenin aku dari tadi di jam 3 ya. Cuman ini kan bentar lagi kita mau azan maghrib nih. Jadi aku sekalian pamit ya, karena memang setelah azan maghrib kita akan ditemani dengan jazz music. Dan untuk azan maghrib Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di menit ke 9 lepas dari jam 6 sore. Jadi sampai sini dulu perjumpaan kita. Besok masih ketemu, lusa masih ketemu, lusanya lagi masih ketemu kita sore hari ya. Jadi jangan sedih. Oke deh ya teman berdua ya, makasih banyak buat kamu yang udah ngikutin sore ceria. Tapi jangan sedih, karena nanti setelah sore ceria jam 7 sampai jam 8 masih akan ada music live chat seperti biasa. Terus di jam 8 lanjut dengan jaga malam, jangan galau malam-malam dengan penyiar selanjutnya. Aku Denok Mutiarati pamit undur diri. Terima kasih banyak, jaga kesehatan semuanya. Ketemu lagi besok.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mungkin

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella.
1: Coachella.
2: Mas Ucup,
0: Pestapora ya?
2: Pestapora ya? Boleh nih line up tahun depan?
1: Bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So silly away. Oke lanjut.
0: Tadi
1: lagu favorit. Galau, lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
1: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
0: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: yes, kalimat. Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
0: Padahal.
2: Ih kamu nggak peka.
1: Padahal. Itu dia. Iya.
0: Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: PK. Aduh ini jokesnya kayaknya dari tadi ngomong apa ya?
2: Jokesnya tuh.
1: Jokesnya senior.
2: Tahun banget loh kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Ada sama lagi tadi terakhir.
1: Alright.
0: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang waduh keseriusan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak enggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
1: Betul.
0: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
1: Gokil.
0: Itu bukti Bintang Radio.
1: Yo.
0: Outputnya selalu oke, okay, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya.
0: Heeh.
1: Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit
1: ya.
0: Dikit aja rap itu dikit. Loh, rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Okay. Kita tantang Mas Senior nih.
1: Harus oke siap.
2: Senior, oke siap. Yang penting gratis. Gas.
0: Bisa, gas. Gas. Coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
0: Enggak usah,
1: kata
0: aja.
2: Oke.
1: Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Mm, betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Hey! Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan. Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gua ada intimate.
0: Iya.
2: Gua mau
0: abisin dia.

0: lagu gue diambil gimana. Afirmasi aja dulu.
1: Alright, alright, alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

0: Reza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRB atau tempat yang terbaik kamu. Ketemu lagi bareng Zaldi Darmawan, guys. Ah elah, baru juga opening udah macet nih ya. Selamat malam, selamat hari Senin 11 Mei 2026. Jaga malam, ditemani barengan Zaldi Darmawan sampai ke jam ngantuk ya. Sampai ke jam 12 malam nanti. Kayak biasa, kita bakal seru-seruan bareng malam ini. Aku bakal nemenin aktivitas kamu sampai ke jam 12 malam dengan info-info yang happening dan juga lagu-lagu yang gokil pastinya. Now, back to the song. Ada XG with If You Know, You Know. Let's go.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

So that was Justin Bieber, That's Love. Nah, bergabung di jam 8.25 waktu Indonesia Barat. Of course, masih bareng Ezel di Darmo. Selamat malam untuk kamu yang baru gabungan di Pro 2 Batam, yang baru dengerin. Selamat malam, dan kalau punya aktivitas malam ini sambil dengerin Pro 2 Batam, semangat aktivitasnya ya. Gimana hari Senin ini teman Pro 2? Good? Kalau nggak good, besok kita good kan ya. 11 Mei 2026, aku nggak tahu sih menurut kamu gimana di bulan Mei ini, apakah ngebut banget? Karena kalau menurut aku sih lumayan ya, lumayan cepat, udah 11 hari aja gitu. Nggak kayak April ya, mungkin April karena April mob kali ya, kita dikerjain karena berasa lama banget gitu. Dan bulan Mei ini semoga penuh bahagia, penuh cuan, penuh kesehatan, pastinya teman Pro 2 hal-hal baiklah menghampiri gitu ya. Dan yang lagi diem-dieman sama HTS-annya atau nggak berkabar sama HTS-annya, semoga dapat ganti yang baru gitu. Kalau untuk balik lagi kayak dulu kayaknya enggak sih ya. Kan emang metodenya metode enggak tuh. Berat banget bahasa aku ya. Kan emang siklusnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya udah asing ya kan sama HTS, itu biasanya enggak bisa balik lagi. Obatnya cuma satu, cari yang baru gitu. Ya karena kan masih hubungan tanpa status, guys. Atau mungkin kamu udah chat sama HTS-an kamu malam ini untuk yuk, ayu, ayang. Ih, manggil HTS ayang tuh gimana gitu ya, merinding sebulu-bulu. Yuk yang, kita nonton konser The Weeknd yuk. Nah, karena The Weeknd bakal tour di Indonesia, khususnya Jakarta nanti nomor 2 tanggal 26 sampai 27 September 2026. Info lebih lengkapnya abis ini aku bakal kasih tahu ya. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu, keep stay di Pro 2 FM. And I'm back to song. Aku punya satu lagu dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Favorit aku banget guys. Awal kisah selamanya. Have a good one.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm, teman terbaik kamu.

Kasih dengerin 105,5 FM Pro 2 RRB atau teman terbaik. Kamu ada Chris Brown with Obvious ya, dan masih sama aku juga teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan sesuai headline udah aku spill tadi, kita ngomongin The Weeknd yang resmi ngumumin tour konser After Hours Till Dawn Tour yang bakal mampir ke Asia. Dan yes, Indonesia masuk daftarnya teman Pro 2, dan Jakarta ini bahkan jadi kota kedua yang bakal disinggahi setelah Tokyo. Anyway, konsernya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di tanggal 26 sama 27 September 2026 di JIS alias Jakarta International Stadium ya. Ini juga bakal jadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia, guys. Dan sebelumnya beliau memang pernah tampil di Bali sebagai headliner Jakarta Warehouse Project 10 ya. Dan rumor kedatangannya sendiri memang sempat diperkuat oleh Pak Pramono Anung yang bilang Jakarta bakal kedatangan banyak musisi internasional besar tahun ini. Dan ternyata beneran kejadian, cuy. Jadi setelah Jakarta, tour ini juga bakal lanjut ke Singapura, ke Seoul, Bangkok, Hong Kong, sampai KL alias Kuala Lumpur ya. Nah, sayangnya memang sampai sekarang aku masih belum dapat nih, guys, untuk harga dan kategori tiket yang memang masih belum di-spill sama pihak promotor gitu ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen war tiket ya, siap-siap aja pantengin terus update resminya tentunya di Pro 2 Batam. Alright, info personal aku lihat langsung dari rri.co.id. Now have good one from The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

So that was Nona with Sizzle barengan Stephanie Putri. Nomor kamu di jam 8.54 waktu Indonesia Barat ya. Ini ada satu info lagi nomor 2 untuk kamu pecinta DWP alias Jakarta Warehouse Project tahun ini ya. Resmi udah diumumin jadwal festival EDM terbesar di Asia Tenggara. Tadi di info The Weekend juga aku udah senggol ini ya, Jakarta Warehouse Project ini. Anyway, ini bakal digelar selama 3 hari penuh, tepatnya di 2, 3, 4 Oktober 2026 di Jakarta, Tom Pro 2. Jadi memang pengumuman ini di sampaikan langsung lewat peluncuran after movie DWP tahun sebelumnya yang langsung rame banget di TikTok aku ya. Gak cuma nostalgia, after movie tersebut juga jadi semacam teaser kalau DWP tahun ini tuh bakal hadir dengan skala yang lebih besar dan produksi yang makin gong gitu cuy. Dan video itu nunjukin vibe khas DWP mulai dari lautan party goers, tata panggung yang megah banget, lightingnya juga super futuristic, dan juga sampai energi crowd yang gak ada obengnya guys, alias gak ada obatnya ya. Kebaliknya DWP tahun ini ke Jakarta juga dianggap pas banget karena memang vibe metropolitan ibu kota dinilai cocok jadi rumah buat festival elektronik kelas dunia yang satu ini. Jadi memang pihak promotor juga bilang kalau peluncuran after movie ini jadi undangan buat para fans supaya siap menyambut standar baru yang lebih tinggi dari DWP sebelumnya. Jadi gimana tuh Ompro 2? Siap-siap jedak-jeduk bareng. nabung. Masih Oktober jadi masih lumayan ada waktu untuk kamu menyisihkan gaji-gaji mungilmu itu ya cuy ya. Info barusan aku lihat langsung dari voi.id. Nih yang senang sama Salma, ada lagu baru dari Salma, barangkali yang belum tahu judulnya Hashu. Kim's the Agent guys.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. No matter what, no matter what.

Boy. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tensi Puting Beliung ya di jam 9.11 waktu Indonesia Barat. Makasih yang masih join di Pro 2 Batam. Habis ini kita masuk ke After Hours. Kita curcol deh guys, curhat online, bahas apa ya enaknya kira-kira. Kalau punya rekomendasi boleh DM ke Instagram kita di @pro2batam deh, karena memang ada beberapa opsi yang bakal aku spill, tapi yang masih aku pilih-pilih dulu nih guys sebelum kamu ikutan target. Biasan kamu bisa gabung di Instagram di @pro2batam, tapi kalau pengen move ke WA, cobain sesekali gabung di WA, tetap dibacain kok guys ya, di 0811 6915502. Jangan lupa untuk follow dulu Instagram kita di @pro2batam dan save nomor WA kita Pro 2 Batam ya kan. Yang udah jelas gak bakal ninggalin atau nge-ghosting kamu guys, alright. Abis ini bakal aku spill, makanya jangan kemana-mana dulu, keep stay ceram Pro 2 FM. Dan sekarang aku bakal mainkan satu lagu dari Ghea Indrawari, judulnya Seribu Kali. Seribu kali ini kayak ini ya, percobaan hidup cuy. Seribu kali, tapi seribu satunya itu harusnya sih berhasil, ya kan? Have a good one guys, let's go.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

lupa di 105,5 FM tempat terbaik kamu masih di After Hours sama Pro 2. Dan malam ini aku bakal ngajakin kamu untuk ngomongin soal hubungan yang gak direstui sama orang tua. Aih, berat nih yang lagi di jalan kayaknya yang lagi mikirin nih. Mikirin seseorang yang hubungannya belum direstui sama orang tua. Entah beda tembok atau mungkin beda kasta gitu kan. Kan gak direstuinya hubungan itu pasti adanya perbedaan sama Bro 2. Gak mungkin sekucuk-kucuk orang tua gak setuju karena ya udah deh gak, kayaknya mixed feeling gitu. Gak enak aja nih perasaan ibu ngelihat dia saat itu gitu kan. Ada mungkin yang kayak gitu, kayak feeling ngerasa ini kayaknya gak baik deh untuk anakku gitu kan. Tapi ada beberapa juga pasti punya alasan tuh Bro 2. Jadi maka malam ini kita bakal bahas tema yang berat lah, berat banget nih. Aku juga bakal siap-siap untuk bacain curhatan kamu malam hari ini. Ya kadang kita udah yakin banget sama pasangan, nyaman, nyambung, bahkan ngerasa kayak dia orangnya. Tapi ternyata temboknya terlalu tinggi, ya kan? Restu orang tua juga belum datang. Ada yang dilarang karena memang beda prinsip. Tadi aku bilangnya beda agama, beda ekonomi, beda suku, atau bahkan karena orang tuanya punya feeling gak enak gitu kan. Dan posisi itu biasanya muncul pertanyaan besar. Haruskah aku teruskan hubungan ini? Atau udahan aja? Nah, kalau hubungan gak direstui orang tua, seandainya ya, tapi amit-amit jangan deh sama berdua, tapi seandainya gitu ya, kalau hubungan yang kamu jalani gak direstui nih sama orang tua, kamu terus atau kamu putus? Nah, kamu tim yang teruskan aja karena cinta layak diperjuangkan, atau tim yang putus aja lah karena hubungan tanpa restu orang tua tuh bakal berat ke depannya gitu. Coba deh langsung kirimin di Instagram kita di @pro2batam tuh Pro 2. Kira-kira kamu tim yang mana? Aku gak sabar untuk bacain cerita kamu sampai ke jam 11 malam nanti. Sambil nungguin, balik lagi ke lagu. Aku punya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Have a good one, guys. Let's go. Kita

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Rizky Febian barengan Adrian Khalif. Alama. Masih di After Hours barengan Zaldi guys. Dan kita masih ngomongin soal hubungan yang tidak direstui orang tua. Aduh, jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi contoh aja, seandainya aja teman berdua, amit-amit jangan sampai gitu ya kan. Kalau seandainya hubungan yang kamu jalani sekarang agak sulit nih mendapatkan restu dari orang tua, baik dari orang tua kamu atau dari orang tua dia gitu ya. Selamat malam untuk salsabila.a. Aku tim terus sih bang, karena menurut aku restu itu bisa datang sambil jalan. Dulu hubungan aku juga sempat ditentang banget sama orang tua karena pacarku dianggap belum mapan. Bahkan sempat disuruh putus berkali-kali. Tapi pacar aku gak marah atau ngelawan, dia malah ngebuktiin lewat sikap. Sekarang pelan-pelan orang tua mulai luluh. Jadi menurut aku kalau emang sama-sama serius dan sehat, perjuangin dulu aja, jangan langsung nyerah. Ih, suka banget lagi sama kalimat dari Salsa. Kok mau bilang Salma tadi? Hacu dong. Makasih ya Salsa ya. Wah, ini true love banget cuy. Dari pacarnya belum jadi apa-apa, dikatain kurang mapan, tapi gak baper, gak marah gitu ya. Sampai sekarang dibuktiin kalau semuanya itu bisa ditentang lewat pembuktian pastinya. Makanya kalau direndahin, kalau diomongin, udahlah gak usah ribut, gak usah berisik gitu. Kita balas dengan bukti gitu kan. Bukti apa? Pencapaian yang lebih baik gitu. Makasih untuk Salsa. Terus juga ada, okay, Randy Pratama kali ya, PRTMN. Randy Pratama atau pertemanan? Randy aja kali ya. Kalau aku pribadi lebih pilih putus bang, bukan karena gak cinta, tapi capek kalau hubungan tiap hari isinya tekanan. Okay. TKNN, tekanan. Aku pernah ada di posisi harus milih pasangan atau keluarga, dan itu gak enak banget. Mau ketemu takut dimarahin, mau lanjut juga jadi banyak bohongnya. Akhirnya sadar kalau hubungan yang baik harusnya bikin tenang, bukan malah bikin hidup makin ribet. Setuju, sepakat, sepakat, ya kan. Iya, kalau pokoknya cinta tuh simple gitu. Maksudnya cinta itu mudah. Kalau dirasa berat, nggak tahu ya, kalau menurut aku sih kalau dirasa berat emang bukan dia aja orangnya gitu. Beratnya itu dalam arti kayak kok berat terus gitu ya kan, kayak ada apa nih gitu. Bukan berat yang cobaan-cobaan kayak berantem-berantem kecil terus kamu langsung klasifikasikan itu hubungan yang berat gitu. Enggak, maksudnya berat dalam arti tuh kayak ngelangkah kok susah banget gitu. Setelah dikomunikasikan baru deh titik temunya ketemu gitu kan. Wah, ternyata ada yang gak cocok nih gitu ya. Thank you untuk Randy. Dua dulu deh teman berdua. Abis ini aku bakal bacain lagi lanjut ya polling kamu. Kalau mau cerita boleh, kalau pengen disamarin namanya juga boleh ya. Boleh di WA di 08 11 11 11 5502, atau gabungan di Instagram di @pro2batam. Kalau hubungan, seandainya hubungan kamu sama dia tidak direstui orang tua, kamu terus atau putus ya? Coba ceritain sampai ke jam 11 malam nanti. Now back to song, ada Andi Arianto barengan Liodra, Sang Dewi yang lagi heboh banget di jagat maya. Aku mau dengar versi Liodra deh sama berdua. Keep stay tuned and have a good one.

0: zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja, lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan, kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.

Ada Raim Laude dengan aroma ekspektasi. Masih dengan kamu di After Hours sampai nanti menjelang jam 11 malam nomor 2. Selamat malam sekali lagi untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 Batam lewat frekuensi atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan secara gratis di Play Store dan juga App Store. Selamat malam untuk Caca. Sesuai dengan tema kita malam hari ini guys, seandainya hubungan kamu sama dia gak direstui lah sama orang tua, kamu terus atau putus? Nah, kalau kata Caca, aku tim terus, tapi ada batasnya juga. Oke, apa itu batasnya? Kalau alasannya orang tua masih bisa dibicarain ya, menurut aku jangan nyerah dulu. Kadang orang tua cuma takut anaknya salah pilih. Tapi kalau sampai hubungan bikin mental drop, oke, sering berantem, bahkan pasangan jadi nyuruh lawan orang tua, nah itu beda cerita. Oh iya, benar-benar. Cinta emang penting, tapi hubungan juga harus tetap sehat. Oke, I see. Iya lagi, kayaknya ada gitu beberapa pasangan, dia ngerasa gak direstui sama orang tuanya gitu. Terus si pasangannya ini bukannya nyuruh ngebucuk, malah disuruh ngelawan. Ayo, yuk, kita kabur aja yuk gitu. Kawin lari ya kan. Ah, parah. Jangan ya guys ya, jangan. Cinta emang penting, tapi hubungan yang sehat juga wajib. Terima kasih Caca. Next, ada Dika Anugrah. Jujur aku pernah putus gara-gara gak direstui dan sampai sekarang masih nyesek. Padahal hubungan udah hampir 5 tahun. Oh, lama banget tuh ya. Orang tua dia gak suka karena beda suku dan katanya takut budaya keluarga beda. Oke, kita sempat perjuangin tapi makin lama makin capek sendiri. Sampai akhirnya sadar kalau cinta doang gak cukup. Kalau dua keluarga gak bisa saling menerima. Aduh, sedih banget lagi. Karena suku gitu ya, dan katanya takut budaya keluarga beda. Nah ini nih, emang susah ya teman berdua. Karena kan Indonesia tuh kaya akan suku dan budaya. Ada beberapa yang memang suku A dan sama suku B itu tuh kayak harus senyambung itu gitu. Dan ada juga yang susah nyambungnya dan emang gak bisa gitu kan. Jadi ya kalau kondisinya kayak gini sih emang, wah 5 tahun Bang Dika. Lama banget tuh, cicilan mobil mah lunas ya 5 tahun. Kalau KPR 10 tahun lagi lunas gitu ya. Tapi kalau 5 tahun udah kayaknya emang berat banget ya. Pasti udah putus sekarang dan kalau diingat-ingat lagi masih membekas gitu ya kan. Bukan gak saling cinta, tapi orang tua kita yang berbeda. Wih, berbeda prinsip maksudnya ya. Oke Bang Dika, terima kasih. Selamat malam juga untuk Nurul. Nurul Hidayati. Bener ya, HDYT itu Hidayati kan. Aku takut salah lagi. Soalnya tulisannya @NRLHDYT. Jangan-jangan bukan lagi. Semoga bener ya Nurul Hidayati. Karena aku bacain kiriman kamu di DM tuh emang lagi on air tahun berdua. Jadi pas off air aku gak mau baca, supaya lebih shocknya tuh lebih dapet, excitednya lebih dapet gitu ya. Oke, menurut aku restu orang tua itu penting banget buat jangka panjang. Karena nanti yang dijalanin bukan cuma pacaran tapi kehidupan setelahnya juga. Aku pernah lihat sendiri kakak aku nikah tanpa restu dan akhirnya tiap ada masalah rumah tangga jadi makin rumit karena hubungan sama keluarga renggang. Oh, jadi kalau aku sekarang lebih hati-hati dan gak mau maksa hubungan. Oh, ini ya, based on true story kakaknya sendiri. Jadi dengan hubungan kakaknya yang tanpa restu tadi, jadi cerminan buat Nurul. Kayak lebih hati-hati, gak mau maksain kehendak gitu ya kan. Oke, okay. Semoga dapat yang benar-benar ini ya. Gak hanya saling cinta tapi saling menerima keluarga dia dan keluarga kamu gitu ya. Oke, okay, tiga dulu deh Tomo Pro 2. Back to song lagi. Abis ini aku bakal bacain beberapa yang udah masuk di Instagram. Jadi kamu masih boleh banget gabung. Kalau baru dengerin, temanya apa Zali malam ini di After Hours? Temanya kalau hubungan kamu tidak direstui orang tua, jangan sampai. Tapi kita berandai-andai lah gitu. Kamu tim yang terus atau
putus. Nah, kirimin di DM Instagram atau di WA. DM Instagram di @pro2batam atau di WA di 08 1169 1 5502. Nah, sekarang kita balik lagi ke lagu. Tom Pro 2 aku punya satu lagu dari Little Mix and Jason Derulo, Secret Love Song. When

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Ada Ziva Magnolia dengan pilihan yang terbaik. Masih barengan Zaldi di After Hours. Masih ada dua respon lagi nih guys. Dua cerita ya, dua respon. Udah kayak ini. Udah kayak apa namanya, kuesioner gitu ya. Kali ini ada dua cerita lagi dari, kali ini aku bakal bacain dari Kezia F, Kezia V L N R. Nggak tahu tuh VLNR-nya apa. Selamat malam atau Kezia, aku pernah ada di posisi jadi anak yang gak direstui. Gimana? Aku pernah ada di posisi jadi anak yang gak direstui. Rasanya sedih banget karena kita udah berusaha jadi versi terbaik tapi tetap dianggap belum pantas. Yang paling sakit tuh waktu pasangan mulai berubah karena tekanan keluarga. Jadi menurut aku, kalau mau lanjut, dua-duanya harus sama-sama kuat. Kalau cuma satu yang berjuang bakal capek sendiri. Oh, aku pernah ada di posisi jadi, maksudnya jadi orang yang gak direstui ya. Aku pikir jadi anak yang gak direstui. Wah, ini udah offside nih gitu kan. Oh, ternyata maksudnya gitu ya. Oke, Kezia, terima kasih. Jadi dia pernah ada di posisi gak direstui hubungannya sama pro 2. Terus pasangannya tuh karena gak berani bilang ke dia dan mulai menghadapi ke tekanan-tekanan dari keluarga, akhirnya mulai berubah sifatnya ke dia gitu kan. Satu sisi gak enak sama keluarga, satu sisi kayak mau bilang takut gimana-gimana gitu. Wah, berat sih ini, berat-berat. Jadi memang benar sih, kalau emang mau lanjut, dua-duanya harus sama-sama kuat untuk membuktikan kalau kalian memang pantas untuk bersama. Asik. Terima kasih untuk Kezia. Terus juga Putri Meilani, Putri Meilani, oke. Aku tim terus, oke. Aku tim terus selama hubungan itu gak toksik. Karena jujur nyari orang yang benar-benar cocok dan nyaman itu susah banget. Karena kalau putus cuma karena belum direstui, rasanya sayang aja. Kadang kalau putus cuma karena belum direstui, rasanya sayang aja. Tapi jangan sampai hubungan bikin kita jadi jauh juga sama keluarga. Menurut aku komunikasi tetap penting. Jangan malah kabur atau nekat nikah diam-diam. Itu dia, takut banget ya. Jadi aku gak tahu ya, zaman sekarang apakah masih ada yang gak direstui terus akhirnya kawin lari alias nikah diam-diam. Gak tahu, kayaknya udah jarang aku denger di media sosial gitu tuh pro 2. Mungkin ada tapi gak banyak gitu ya. Jadi kalau emang gak direstui, ditanya kenapa, perbedaan apakah yang bikin gak direstui. Makanya komunikasi yang baik dan benar itu penting banget. Jangan lari dari masalah cuy. Emang tenang itu sesaat, tapi sesatnya itu apa, rasa tenang, rasa gak tenang itu bakal menghantui lagi gitu kalau kamu kabur dari masalah gitu ya. Makasih untuk Putri Meilani. Aku masih punya satu sesi terakhir untuk berdua. Monggo kalau kamu mau, boleh kirimin sebelum aku close untuk After Hours edisi hari ini 11 Mei 2026. And now back to song, I Have a Good One from Caleb G. It's Only Me. Have a good one.

orang gitu ya. Udah pasti kepala orang lah Zaldi, ya juga masa kepala kucing. Semoga dipilih dengan kepala dingin dan hati yang tetap sehat, bersih gitu ya. Dan buat yang lagi ada di posisi hubungan gak direstui, ya semoga kalian bisa menemukan jalan terbaik ya, mau bertahan ataupun melepaskan. Terima kasih yang udah gabung, ya udah dengerin After Hours edisi hari ini. Dan abis ini kayak biasa aku bakal kasih kamu lagu Indonesia dan juga mancanegara di Jazz Music sampai ke jam 12 malam nanti. Sekali lagi terima kasih nomor 2, aku pamit. See you next time.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 11 Mei 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

hari ini 12 Mei 2026 saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari rri.co.id, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto3 Prancis 2026 Sabtu pada 9 Mei 2026 kemarin. Hasil itu membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Veda tampil kompetitif sepanjang sesi Q2 meski sempat tercecer hingga posisi ke-14. Persaingan ketat terjadi setelah pembalap lainnya terus memperbaiki catatan waktu masing-masing. Memasuki 2 menit terakhir, Veda meningkatkan kecepatannya untuk menembus kelompok 10 besar. Pembalap asal Gunung Kidul itu bahkan sempat mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Upaya Veda akhirnya membuahkan hasil setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6. Ia membukukan catatan terbaik 1 menit 40 detik pada sesi Q2.

0: hanya dilansir dari rri.co.id, penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konser berjudul After Hours Till Dawn. Tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Berdasarkan poster resmi, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye tersebut di tur ini setelah Tokyo. Konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yaitu 26 dan 27 September 2026. Jakarta International Stadium dipilih menjadi lokasi konser. Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd. Pramono mengatakan Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini. Ia memang menyebutkan nama The Weeknd dalam daftar konser internasional besar tahun 2026.
1: Demikian Info Pro 2, saya lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Yes, seru kali.
0: Kenapa seru?
1: Nah, tanggal 12.
0: Ya Allah, masih lama perjalanan hidupku 18 hari ke depan ya. Yalah. Tapi it's okay karena ini udah masuk mau masuk minggu kedua kan. Dan banyak hari liburnya, Gel.
1: Iya, nanti 2 hari lagi kita libur kan tanggal 14.
0: Ya, tanggal 15, Ki.
1: 14.
0: 15 cuti bersama
1: 14.
0: Itu. 14. Hah?
1: 14 gak sih? Coba lihat kalender. 14-15, cuti bersamanya memang 15.
0: Oh iya, maksudku liburnya itu dari, berarti liburnya dari 14
1: ya.
0: Wow.
1: Banget gak tuh?
0: Menarik ya.
1: Jadi waktu kita bekerja 2 hari lagi, enggak kita, kalian.
0: Iya.
1: Karena kami bekerja.
0: Kita tetap bekerja, tapi ya begitulah ya.
1: Tapi tentu kita nemenin kalian ya. Tapi kita kalau misalnya orang-orang libur, kita ikut senang.
0: Senang, kita ya senang kan? Karena kita nemenin perjalanan kalian. Terus yes, kayak ngeliatin story-storynya orang
1: iya,
0: jalan-jalan.
1: Kita tuh happy guys, walaupun kita nemenin juga sih di sini.
0: Ya, tapi ya begitulah pekerjaan.
1: Apa tuh rencananya? Mau kemana long weekend?
0: Pantas, kemarin kan aku jumpa sama Dela sama Bibi.
1: Yes.
0: Mereka udah merencana, kita hari Kamis pergi kemana? Kamis.
1: Kita gak akan relax.
0: Ternyata
1: kita
0: mereka
1: gak ada
0: libur.
1: Tanggal merah, say.
0: Kita yang gak kemana-mana. Ya ampun.
1: Kita di sini ya saja.
0: Menemani ya
1: teman
0: ya
1: berdua yang bekerja. Ini kan ada juga yang bekerja.
0: Masih, apalagi kalau kerja PT, Gi. Justru yang kayak gitu tuh hitung lembur kan.
1: Iya, tapi best. Gak apa-apa cuan.
0: Gak apa-apa.
1: Aku sih milih kerja sih.
0: Iya, liburnya nanti di saat orang lagi
1: yes
0: sepi, kita libur.
1: Jadi ketika orang-orang libur, hahahi, kita mencari cuan, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Iya.
1: Justru enak pergi di luar waktu libur.
0: Karena sepi, kayak
1: iya,
0: berasa private.
1: Kalau time holiday itu wow, kau di imigrasi pun
0: bisa berjam-jam, woi.
1: Oh, panjang itu antriannya.
0: Tapi enggak ya apa-apa, semangat buat kamu yang menikmati libur.
1: Tapi
0: di
1: banyak juga
0: ini
1: yang suka vibe itu.
0: Betul.
1: Gitu. Termasuk kita juga kan yang santai suka juga sih.
0: Iya, dan kita mau ngelihat juga hari ini gimana perakhiran cuaca ya.
1: Yes.
0: Apakah seperti semalam yang ternyata hujan?
1: Panas, weh, tapi cuaca ya.
0: Gimana sih?
1: Panas loh.
0: Semalam aku keluar rumah jalanan basah.
1: Ya memang hujan, tapi paginya tuh panas banget.
0: Tidur
1: itu. Mataharinya jahat banget mataharinya.
0: Wow.
1: Aku cuci back cover, enggak aku sih yang cuci, papi yang cuci. Kering weh. Cuma
0: langsung kering banget itu.
1: Back cover kau pikir?
0: Wow.
1: Back cover kering pagi-pagi kemarin.
0: Ih seru ya.
1: Ya kan.
0: Kalau hujan-hujan ini kalau cucian yang memang wajib kering satu hari tuh
1: dicuci.
0: Sangat menyenangkan
1: aku
0: ya.
1: Aku habiskan cucianku kemarin.
0: Aku baru hari ini baru
1: mengantar
0: cuci.
1: Bukan aku sih, karena aku kan kerja kemarin jadi pamit.
0: Iya. Jadi cucian dia yang cuciin ya. Aku mau beli lagi mesin cuci yang satu ini.
1: Emang kau nggak punya mesin cuci?
0: Kan aku nggak mikirnya tuh kalau aku cuci, aku nyetrika lagi.
1: Oh capek kau. Aku nggak pernah nyetrika baju.
0: Jadi kau pakailah dengan motif bajumu itu yang ada lipatan-lipatan.
1: Ini seragam kita kan nggak perlu disetrika nih.
0: Iya, kalau sebaju-baju kayak gini, ya karena kan dia bahannya bahan stretch
1: ya,
0: gitu kan.
1: Ya, kok mau kemana lah? Di rumah aja nya.
0: Ya, Ci. Ya kan? Paling baju-baju
1: biarlah
0: kaos ya.
1: Baju yang berkerumuk-kerumuk itu dipakai di
0: buat
1: rumah
0: hari.
1: Tapi kalau mamaku nggak boleh kayak gitu.
0: Kenapa?
1: Gak enak itu bajunya dingin itu, kenapa gak setrika? Kasian tuh
0: harus
1: anaknya.
0: Harus diangetin gitu ya.
1: Iya,
0: yeah, karena kan kalau disetrika terus dilipat langsung,
1: yes,
0: angetnya
1: anget
0: netap
1: rapi,
0: ya.
1: Gitu. Kau ini gak rapi kali jadi perempuan ya, kata mamaku.
0: Tapi beda ya, kita kan sambil bekerja ya.
1: Tentunya beda rumah ya. Kalau satu rumah pusing gue.
0: Oke, habis ini kita juga mau ngelihat gimana kah pantau CCTV lalu lintas pagi hari ini ya.
1: Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Oh, serius pada.
1: Selamat pagi, teman bro dua.
0: Aku suka banget sih lagu ini.
1: Lagu-lagu apa? Penyemangat?
0: Enggak, lagunya itu kayak aku suka aja beatnya.
1: Vibe-nya?
0: Beat.
1: Oh, beat.
0: Yes, kayak musiknya itu keren pop sih rock, kalau Dewa gitu ya? 19 ini yeah, musiknya emang. Gak gagal ya.
1: Keren sih, kayak musikalitasnya itu tinggi banget ya.
0: Aku gak tahu tuh kalau bakal ngomong musikalitas banget.
1: Tinggi gak ngerti
0: gitu bahasa musikalitasmu gitu ya.
1: Tapi memang lagu-lagu dari Dewa 19 ini harus kita akui enak semua.
0: Everlasting
1: dan kayak siapapun yang nyanyi itu kayak enak aja gitu ya jadinya
0: kan? That's what I'm talking about. Karena dari SD kita dengerin lagu Dewa 19.
1: Betul.
0: Sampai sekarang masih enak dan relate gitu ya. Nah ini kita mau masuk ke perakiran cuaca hari ini.
1: Kita lihat dulu tahun pro 2 dari bmkg.go.id. Untuk hari ini belakang Padang bakal hujan petir katanya.
0: Ulala, jam berapa itu ya?
1: Gak tahu nih, di Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, terus Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Sampai Batu Haji. Sama kompakan hujan petir katanya hari ini.
0: Wah, padahal wow, kalau dilihat langit nih biru banget nih.
1: Iya, kayak ini kayaknya bakal cerah nih hari ini gitu ya.
0: Kayaknya sih bakal siang ya hujan petirnya.
1: We'll see nanti tahun 2022 kira-kira di jam berapakah ya.
0: Enaklah tidur kita.
1: Iya lagi, aku abis ini mau tidur dulu.
0: Kalian jangan iri guys, karena kami sudah kerja dari jam 4.
1: Jam 4 kita sudah di sini ya.
0: Kita sudah siap-siap.
1: Betul.
0: Sudah. Jadi jangan iri hati dan dengki ya. Kalau kita pulangnya jam 10
1: kamu atau jam 11. Jam 4 masih berada di mimpi-mimpinya
0: iya,
1: ya.
0: Iya kan, kita sudah berjibaku.
1: Berjibaku banget nih.
0: Enggak ya. Ya jadi kalau kalian lagi OTW gitu kira-kira kelihatan ada nih kah awan hitamnya? Kan bisa kabar.
1: Iya, bisa banget ya. Yes. Karena kalau di Abu Dhabi malah cerah banget.
0: Iya,
1: cerah banget.
0: Di Dubai Batam nih cerah banget, ada matahari, langitnya biru.
1: Betul.
0: Jadi ibarat kalau orang kayak lagi jatuh cinta.
1: Feeling happy.
0: Iya, yes, atau enggak kayak gajinya baru masuk gitu.
1: Ada enggak ya jam ini tanggal? Tapi ada sih orang yang gajinya dua kali.
0: Enak kali.
1: Kau dikasih dua kali minta sekali ya, sekali minta dua kali.
0: Aku maunya dikasihnya dua kali tapi dengan nominal yang sama.
1: Bisa kita bikin kesan sendiri ya.
0: Kayak di tanggal 1 gajinya segini full gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti di tanggal 15 ada lagi full.
1: Enak.
0: Di mana itu kerjanya kayak gitu, seru banget.
1: Nanti kita bikin perusahaan sendiri ya. Kita yang
0: ngerasa,
1: bos, kita yang karyawan.
0: Kok ngerasa gak sih RR ini tuh kalau arah ke Tiban tuh rame?
1: Hari-hari ini?
0: Bebelakangan ini.
1: Oh, lately.
0: Ya, dari Batam Center itu menuju ke Tiban pasti rame, biasanya kan sepi.
1: Kayaknya ya? Memang orang lebih banyak gak tahu
0: apa
1: ya.
0: Apa ada peralihan jalan begitu?
1: Aku kemarin kalau gak salah lihat di mana ya, ada pembangunan jalan yang dekat Panbil ya. Di sana kan kemarin buka kuning, kalau nggak salah tuh ada penutupan jalan juga.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kayak yang satu arah dari Batu Aji ke Panbil tuh dijadiin dua arah.
0: Oh gitu.
1: Kemarin kayak gitu.
0: Enggak, soalnya biasanya kalau pagi-pagi tuh sepi aja orang area ketiban sana. Kok akhirnya ini tuh sama dia ruas jalannya tuh penuh gitu.
1: Kiri kanan tuh sama gitu ya.
0: Mungkin kalian bisa info guys apa ada peralihan jalan kah menuju ke apa? Kupang Tiban gitu.
1: Benar. Jadi mereka pada lewat Batu lewat mau ke Batu Aji mungkin lewat Tiban gitu ya.
0: Soalnya di Simpang Kasablanka ini aku lihatnya rame, biasanya tuh
1: cuman
0: sepi 1-2 kendaraan gitu loh.
1: Ah iya aku ngelihatnya juga sama sih.
0: Ya kan.
1: Kayak kenapa jadi banyak banget yang
0: ya
1: menuju
0: kan?
1: Tiban.
0: Ini kan kenapa kenyang kau?
1: Iya karena banyak makan pagi-pagi.
0: Nah ini udah basah sih jalanan nih, cuman cuacanya cerah kayaknya tadi subuh deh hujannya.
1: Nah aku juga bingung, soalnya depan rumahku tadi agak semakin kering ya, terus kayak lihat kita pas pagi tadi,
0: yes,
1: ada basah gitu.
0: Iya, yes, hujannya hujan lokal. Ini di area Temenggung guys.
1: Iya. Sambil kita juga nungguin informasi lengkap deh dari kamu tahun 2022 gimana jalannya yang kamu lewatin pagi hari ini. Biasa tuh banyak banget. Kemarin aku baca notif dari Pro 2 tuh banyak banget tuh kayak di Muka Kuning macet segala macam.
0: Banyak banget sih, memang banyak yang kirim foto juga ya,
1: ya
0: kan di area situ itu memang ya kalau lagi pagi pasti macet sih.
1: Okay.
0: Ramai banget padahal jalannya udah lumayan dilebarin ya.
1: Jadi memang tahun 2022 langsung aja kamu berkabar pagi hari ini, bisa dalam bentuk foto atau mungkin kamu video segala
0: atau
1: macam.
0: VN boleh lah.
1: VN boleh banget. Nanti kita dengerin.
0: Nanti kalau misalnya nggak bisa ngetik gitu kan.
1: Betul.
0: Apa di sini macet kah? Boleh banget.
1: Boleh banget berkabar ya tahun 2022 pagi hari ini gimana jalan-jalanan yang kamu lewati.
0: Yes, tetap tapi safety first ya.
1: Betul.
0: Jadi laporinnya itu mungkin bukan drivernya,
1: ya,
0: penumpangnya yang lapor bisa ya.
1: Nah, benar.
0: Atau lagi lampu merah, bolehlah sebentar ya.
1: Oke.
0: Oke, nanti kita tungguin di DM di @pro2batam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.